hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.16 minit pagi. Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan untuk hirup udara yang segar pada hari ini kan. Jadi macam-macam lah perkara yang perlu kita bersyukur setiap hari apabila kita bangun daripada tidur, okay? Jadi untuk waktu ini pun ada satu cerita untuk anda ataupun rakan-rakan yang ada di mana lesen anda tu tergantung, lesen memandu tau. Sebab masih lagi terdapatlah beberapa individu yang berdegil memandu kenderaan mereka walaupun lesen telah digantung ataupun dibatalkan. Dan sebenarnya mereka yang didapati bersalah boleh berdepan dengan hukuman penjara 3 tahun menerusi rang undang-undang ataupun RUU pengangkutan jalan, iaitu pindaan pada tahun 2026. Dan menurut laporan media juga, Timbalan Menteri Pengangkutan iaitu Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan menurut beliau, pindaan kenaikan hukuman ini berubah daripada tempoh tidak lebih 1 tahun kepada tidak melebihi 3 tahun dan denda telah dinaikkan kepada tidak kurang daripada RM3,000 atau tidak melebihi RM10,000. Jadi jangan main-main lah bawa kereta kalau lesen dah tergantung tu, okay? Selain itu juga, Datuk Hasbi mengaku RUU ini turut memperkenalkanlah syarat pendaftarannya lebih ketat bagi kenderaan elektrik menerusi pindaan Seksyen 10 Akta Berkenaan. Jadi kalau anda nak tahu info dengan lebih, bolehlah pergi ke platform-platform yang ada untuk anda sahihkan, ataupun anda sendiri tengok macam mana susahnya kalau anda lesen tergantung, bawa kereta dendanya naik ke tidak. Amat tak main-main. Janganlah kita buat hal, okey? Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu seperti biasa. Dan setakat ini pun ada sedikitlah info trafik untuk anda, di mana di Plus ada kemalangan di Elite kilometer 20.1 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Lorong kecemasan ditutup dan trafik juga perlahan. Setakat ini juga tak ada lagi laporan yang berada di Negeri Sembilan. Jadi bagi anda semua, hati-hatilah memandu. Ada satu ni, iaitu kemalangan juga berlaku di SPDH kilometer 21.9 arah timur dari Lukut ke Mambau. Jadi lorong kiri terhalang dan trafik juga terkawal, okay? Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6. Jom kita bercanda bersama Silent Open Up dan juga Sona One.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Alahai, Nolela.
1: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila?

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Roda Pagi pada waktu ini. Semestinya di siaran Negeri FM, frekuensi 92.6. Jadi sekarang ni pun Amar ada cerita mengenai atlet Malaysia yang bakal mencipta sejarah lah Jumaat ini. Jadi sama-sama kita berikan sokongan padu kepada saudara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal beraksi merebut gelaran One Interim Strawweight Muay Thai World Championship pada Jumaat ini. Jadi Alif Rakib sebenarnya bakal melakar sejarah sebagai atlet tempur Malaysia pertama yang layak merebut gelaran tersebut, dan semoga teruslah mengharumkan nama Malaysia dan menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk mengukir kejayaan di persada dunia. Jadi sama-samalah kalau ada kesempatan kita tonton perlawanan tersebut di mana Alif Rakib akan menentang dia punya lawan, iaitu Sam A ataupun Guy Yang Hadau. Susah betul nak sebut namanya kan, maklumlah orang Thailand, juga merupakan seorang legenda daripada Thailand sendiri dalam sukan Muay Thai. Pastinya perlawanan tersebut bakal memberi aksi yang panas dan juga mengujakan bagi peminat-peminat sukan Muay Thai. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar, waktu ini adalah waktu yang terbaik. Terus saja ke WhatsApp Konti di nombor 012 603 0603.

0: persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang kami makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan kata
2: potek-potek itu kan jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ada bantai ada potek kan duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Negara Framingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi. Macam biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Untuk sama-samalah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi anda semua pun kekal kat frekuensi ini, okay? Jangan tukar. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di platform Negara FM Official. Di media sosial lah. Ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi tekanlah butang follow dan tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas dari apa sahaja posting kami, okey? Jadi terus kekal. Sekarang ini jom kita bersama-sama dengan Kugira Mazdo Dinda.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Radar Pagi pada waktu ini tepat 9.15 minit pagi. Jadi tadi anda pun baru selesailah mendengarkan utama 9 daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi untuk waktu ini pun sekali lagi Amar nak ingatkan anda semua sebab bahang untuk kita mengundi semakin terasa. Sebab tak lama lagi 1 Ogos kita bakal menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi. Jadi jangan lupa untuk anda semak di laman web MySPR Semak supaya anda boleh tahu di mana tempat mengundi anda, saluran anda di mana dan sebagainya lah. Sangat mudah je step dia. Anda perlu letak anda punya kad pengenalan nombor. Nombor kad pengenalan dah terbalik dah kan. Jadi bolehlah cari dekat situ dan insyaAllah keluarlah segala informasi yang anda ingin tahu mengenai proses mengundi anda. Okey. Jadi pada 28 Julai ini juga Selasa akan berlangsungnya undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Jadi sekarang ini tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan lagu daripada Shiha Zikir, Minta Ampun, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Manulah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari Dario Wan ni atas manulah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang ya Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: ano?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham Wan nak pencolek angek tu.
0: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kek mana, ya?
0: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, terlahir satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
0: Kenapa pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
0: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
0: Okey, Wan. Okey,
1: Wan. Berapa bulan mengundi?
0: Satu bulan lapan, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
0: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
0: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah tahu dah. Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mereka Fahim Ingat sampai bila-bila pada waktu ini 9.34 minit pagi. Dan sekarang ini pun Amal nak kongsikan cerita mengenai Piala Dunia 2026 yang lepas, sebab ada satu list yang baru dikeluarkan oleh ESPN ataupun syarikat media yang terbesar di Amerika Syarikat untuk sports lah, orang kata, untuk sukan kan. Jadi antara yang dikongsikanlah ada list ke-11

0: cinta.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosin Ile.
4: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
5: Abang Ali, SMK Tripani.
6: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
7: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
8: Dengarlah Negeri FM.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!
2: Havana, unana. Half of my heart is in Havana, unana.
3: Cantik luar, cantik dalam, cantik dengar sini. Kalau cantik suka cantik, boleh datang sini. Cantik luar, cantik dalam.

Ya, menikah FM ingat sampai bila-bila. Dan sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi yang dah bersiaran selama 4 jam daripada pukul 6 hingga 10 pagi. Okey, jadi selepas ini pun rakan setugas Amar, DJ Siti akan teman anda sepanjang 4 jam juga daripada pukul 10 ini sampailah 2 petang dalam segmen apa? Segmen Santai Negeri FM. Jadi teruskan mendengarkan kesemua segmen-segmen yang ada di Negeri FM dan selalu juga follow kami di platform media sosial Negeri FM Official di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi sekarang ini yang tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Jadi insyaAllah kita jumpa pada masa yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi santai hari ini, hari Khamis 23 Julai bersamaan dengan ya 8448 Hijrah. Sampailah 2 petang nanti. Alhamdulillah. Semoga hari ini baik-baik sahaja untuk kita semua, untuk anda semua dan pastinya ya seluruh pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila anda boleh dengar kami melalui 3 frekuensi, 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih ya, Amar dan teman-teman anda. Bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Hari ini Siti nak borak-borak tentang iMedic. Sekejap lagi Negeri FM. Ingat sampai pil.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.17 minit pagi. Semoga kita semua ceria bahagia hari ini. Dan yang sedang bekerja, selamat bekerja. Ya, yang orang kata tengah kemas rumah, kerja tak pernah habis, Siti, selamatlah. Ah, ya, bekerja jugalah kan. Lain orang lain tanggungjawab, saudara. Untuk Medik pagi ini, jom Siti nak kongsikan kepada anda mengenai vertigo. Siapa yang tahu apa itu vertigo, ataupun siapa yang pernah dengar lah, tapi apa agaknya vertigo ni? Jom Siti nak kongsikan kepada anda, ya. Vertigo ni dia bukan sekadar pening biasa, ya. Dia rasa seperti dunia kita berpusing, ya, badan kita melayang, ataupun sekeliling keliling kita ni bergerak, ya, walaupun kita tengah duduk diam-diam je. Ya, ia boleh sampai mengganggu keseimbangan, menyebabkan rasa loya, rasa muntah, ya, rasa berpeluh dan juga rasa takut untuk bergerak. Sebenarnya ada di antara kita ni memang pernah kena vertigo, tapi mungkinlah sekadar vertigo biasa. Ada yang terpaksa, ya, mendapatkan rawatan. Apa puncanya? Biasanya, ya, punca vertigo ini datang daripada sistem keseimbangan di telinga dalam. Jadi dia ada kaitan dengan kesihatan bahagian telinga kita lah. Antaranya kita panggil BPPV, iaitu vertigo yang berlaku bila posisi kepala berubah. Contohnya lah kan, ketika kita bangun dari tidur tadi, kita menoleh. Kita bangun tidur, kita punya jam pula bunyi, kita menoleh secara cepat, ataupun kita menunduk, ataupun kita berpusing bila kita baring atas katil. Sebab tu kadang-kadang ada orang pesan dekat kita, bila kita buka mata ni kan, bilik ni macam berpusing lah, ya, bila bangun ni dari katil ni rasa macam pitam lah, rasa nak jatuh lah. Dan bila tunduk atau pusing kepala, rasa nak termuntah ataupun rasa loya. Tapi kena ingat, ya, bukan semua saudara vertigo ni berbahaya. Ada yang boleh baik sendiri, ada yang perlukan ubat, ada yang perlukan senaman keseimbangan atau teknik tertentu untuk betulkan masalah kristal kecil dalam telinga bawah. Jadi rawatan dia tu bergantung pada punca sebenar. Sekejap lagi Siti kongsi, kena sama-sama dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.31 minit pagi, saudara. Masih lagi bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang nanti. Okey, untuk hari ni iMedic, kita cerita tentang kesihatan lah. Ya, kadang-kadang ada orang pening. Pening tak ada duit, itu pening lain, ya. Yang ni pening vertigo. Ataupun kita panggil satu istilah yang menyebabkan anda terasa dunia ini berputar-putar, ya. Berpusing-pusing. Jadi, apa yang perlu anda lakukan ketika vertigo anda menyerang? Biasanya kita dinasihatkan untuk duduk ataupun baring di tempat yang selamat. Yang paling kena elak adalah memandu. Kalau terjadinya saat anda memandu, bagaimana? Carilah di tempat yang selamat untuk berhenti seketika. Dan anda kena lakukan tahun ini. Gerakkan kepala perlahan-lahan. Kena bangun juga dari katil secara perlahan-lahan. Ini dekat rumah lah, kan? Jika berulang semakin kuat ataupun tak elok-elok, tak pulih-pulih, anda kena dapatkan pemeriksaan doktor. Ingat ya, vertigo ni bukan mengada-ngada tau, ya. Bagi orang yang dah pernah kena, dunia ni memang terasa berpusing walaupun badan anda sedang diam. Tapi kita tak boleh nak diagnose diri kita sendiri. Saya adalah vertigo. Tak boleh. Kena dapatkan juga kena dapatkan rawatan dan doktor yang mengesahkan anda mengalami vertigo. Okey? Tapi kena ingat ya, mereka yang diserang vertigo secara tiba-tiba bukan mengada-ngada. Sebaliknya, mereka dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi kena faham apa itu vertigo. Dia berlaku apabila sistem keseimbangan di telinga bahagian dalam itu terganggu. Kalau kita tengok di bahagian telinga kita, ada salur separuh bulat, ada vestibule, ada saraf vestibula dan juga koklia. Kalau tengok, isyarat ini akan sampai ke otak dan dunia kita akan terasa berpusing. Bila hilang keseimbangan, sangat bahaya ya. Otak menerima maklumat yang sangat bercelaru ya, dan pesakit akan rasa dunia ini berpusing. Ya, jadi jaga kesihatan anda. Sekejap lagi Siti nak kongsi. Siti, saya pun selalu sakit kepala. Ya, kadang-kadang pening, berpusing-pusing. Ada beza vertigo ke ataupun darah rendah? Sekejap lagi. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara Fan, ingat sampai bila-bila iMedic ketika ini nak borak-borak tentang vertigo. Lepas tu apa beza dengan darah rendah? Kadang-kadang tertukar kan? Kalau tadi Siti dah kongsi tentang vertigo, darah rendah pula berlaku apabila tekanan darah berada pada paras yang lebih rendah daripada normal. Akibatnya kan, bekalan darah ke otak tu boleh berkurang dan menyebabkan rasa pening. Tanda dia berbeza dengan vertigo. Tanda darah rendah ni, kepala ni terasa ringan tapi pandangan kita kabur. Badan kita lemah dan juga lesu, dan kita ada satu simptom kita panggil berpeluh sejuk ataupun seram-seram sejuk kita panggil. Macam itulah kan. Dan biasanya mereka yang ada darah rendah ni, dia hampir pitam ataupun dia akan pingsan. Bagaimana nak bezakan? Kita ni kena serangan vertigo ke darah rendah? Okey, kena ingat ya. Vertigo, rasa berpusing seperti menaiki permainan taman tema. Contohnya anda main yang berpusing-pusing kan. Walaupun anda sedang duduk tapi sebenarnya anda rasa anda sedang berpusing. Itu vertigo. Kalau darah rendah pula, rasa melayang. Rasa lemah ataupun hampir pingsan ataupun boleh jadi pingsan. Terutamanya apabila anda bangun secara tiba-tiba dari posisi duduk ataupun baring. Sebab tu orang tua-tua selalu pesan, kalau kita bangun tidur kan, kita jangan terus tegak macam tu kan. Duduk dulu elok-elok ya. Ambil masa barulah kita bangun. Sebab apa? Badan kita dalam keadaan yang sedang beristirahat ya, baring. Tiba-tiba anda bangun secara tiba-tiba, terkejut darah tu ya. Itulah beza. Tapi apa yang penting, kalau ada simptom yang Siti sebutkan tadi, anda kena jumpa doktor. Kalau berlarutannya, jika pening berulang kali, semakin teruk pula tu, diiringi pula dengan muntah yang berpanjangan, pingsan, susah nak bercakap, lemah sebelah badannya, segera dapatkan pemeriksaan doktor. Kerana ini mungkin pertanda masalah kesihatan yang lebih serius. Walaupun kedua-duanya boleh menyebabkan kepala anda rasa berpusing, vertigo biasanya membuatkan persekitaran terasa berputar, darah rendah pula lebih pada rasa lemah, rasa melayang dan hampir pitam ya. Jadi dua beza ni Siti telah pun kongsikan kepada anda. Yang penting jaga kesihatan, itu sahaja. Kalau melarat, bawa-bawalah jumpa doktor, okey? Kejap lagi 11.20 minit pagi kita ada tetamu untuk slot iklan di Negeri FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yang nak tahu ucapan boleh, yang nak dengar lagu pilihan boleh. InsyaAllah 11.30 minit pagi Siti tunaikan, okay?

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semasa mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, 11.10 minit pagi, saudara. Sekejap lagi kita ada rancangan tajaan 11.20 minit pagi yang nak hantar ucapan. Macam biasa boleh menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Letaklah ucapan dan juga lagu yang anda nak dengar hari ini. Tapi sebelum tu, Siti nak bacakan ya. Kak Nurizan kita kompar tadi kan. Kak tak boleh makan sayur hijau. Kalau makan, akak pitam. Ha, kalau masak rendang tu jangan bubuh macam-macam lah. Contoh dalam limau ke, pasal tak boleh. Maknanya kan akak kita ni mungkin tak boleh makan ya, makanan sayuran hijau ya. Ada orang-orang tengok jenis darah kot kak. Lain orang lain ya. Apapun kalau rasa tak sihat ya, dapatkan rawatan segera. Ada orang yang mungkin tak perasan ada darah tinggi dah ya, umur 40-an. Mungkin tak buat orang kata saringan kesihatan lagi. Boleh buat, janganlah takut ya. Anda kena tampil, kena buat saringan kesihatan untuk tahu keadaan diri kita. Okay. Apa pun, teruskan dengan Anugerah FM. Kami ada di semua platform media sosial. Facebook ada, di TikTok ada, di Instagram pun ada, YouTube pun ada. Follow tau, rugi kalau tak follow Anugerah FM.

0: pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, seperti yang pun Siti janjikan kepada anda semua, kita ada rancangan tajaan untuk seketika akan bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa hari ini dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Siti nak ucapkan pada Encik Nur Azwan bin Parman dan juga Puan Nur Aziani binti Nordin, iaitu ahli jawatankuasa skuad anti dadah daerah Jelebu dan juga pemilik T-Life Kuala Kelawang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ke semua?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi untuk pagi ini kan kita nak borak-borak secara santai lah kan, mengenai suara hati sukarelawan kerana kami peduli. Kan, kalau ramai yang tanya mengapa ianya satu tanggungjawab bukan bebanan, boleh mungkin ya, kita mulakan dengan Encik Nur Azwan. Mungkin boleh terangkan ya, sebenarnya apa yang menggerakkan suara hati dan juga seorang sukarelawan AADK sehingga mereka ini sebenarnya memilih untuk meletakkan kepedulian ini. Silakan.
2: Okay. Mm-hmm. Terima kasih juga kepada DJ terima kasih kepada Negeri FM kerana sudi menerima kehadiran kami skuad anti dadah, mm-hmm, merangkap jawatankuasa skuad korporat AADK daerah Jelebu, Negeri Sembilan ke Konti hari ini. Mm-hmm. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Negeri FM yang saya hormati sekali. Mm-hmm. Okay. Apa yang membuatkan saya mendorong kepada grup kita ni, squad ni, apa yang menggerakkan suara hati saya, kami adalah bagi kami adalah kesedaran bahawa isu dadah ini bukan masalah individu semata-mata, tapi masalah komuniti. Slogan adalah kerana kami peduli, lahir daripada rasa saya kepada masyarakat, terutama anak muda di Negeri Sembilan. Kami tidak melihat tugasan ini sebagai beban kerana kami sedar jika bukan kami yang bermula di peringkat akar umbi, siapa lagi? Apabila kita melihat seorang remaja kembali ke pangkal jalan dan sebuah keluarga tersenyum semula, penat itu hilang. Kepedulian ini adalah tanggungjawab sosial yang kita lahir ikhlas dari hati.
0: Itulah maknanya mengapa ia merupakan satu tanggungjawab. Encik Nur Azwan. Jadi kita beralih pada Puan Nur Aziani. Mungkin boleh kongsikan sedikit ya, pengalaman sepanjang menjadi sukarelawan. Dah berapa lama sebenarnya?
1: Okay, baik. Awal pelibatan tu, actually saya nak, first thing saya nak credit tu Puan Huda, yang actually sebelum ni merupakan ADK daerah Jelebu. Beliau merupakan orang yang pertama yang actually approach kita, since kita buka, kebetulan kita punya kedai tu berhadapan betul-betul dengan ADK daerah Jelebu. Jadi masa tu kita memang dah plan untuk approach this ADK, sebab before this kita memang ada program bersama dengan government punya bodies whatsoever untuk, yelah, biasalah kita orang meniaga, at the same time of course kita nak bagi all the privilege kepada badan-badan yang berkenaan kan. So masa tu kita plan nak approach, tapi tiba-tiba Puan Huda approach kita dulu. So masa Puan Huda approach, dia actually nak cari nak jadikan kita, nak collab lah dengan kita pada ketika itu. And then what we discuss is Puan Huda rasa okay, maybe kita suits to be squad corporate kepada ADK Raja Lepu ni. So masa tu first thing saya plan untuk bagi privilege kepada semua squad yang menyertai sukarelawan untuk anti dadah ni lah. Jadi siapa yang menyertai squad anti dadah daerah Raja Lepu, diorang akan dapat privilege di T-Life Kuala Kelawang, which is dia akan dapat discount lah di T-Life Kuala Kelawang. So selain daripada privilege ni, kita banyak juga menyertai all these activities yang ADK anjurkan lah. Macam every time ADK buat program, kita akan join and buka pop-up booth dekat sekolah, dekat college yang mereka anjurkan program ni. Jadi untuk sebagai salah satu tarikan untuk para pelajar dan komuniti untuk menyertai all this program instead of mereka just okay just dengan ceramah tengok pameran whatsoever kan. So this actually we carry this brand and kita attract all these people. Oh okay, ada T-Live lah, ADK join with T-Live lah, so they will come together and then not because of the T-Live and at the same time diorang dapat all this information daripada ADK tu sendirilah.
0: Mungkin so, ada anugerah dan juga pencapaian.
1: Selain daripada tu, kita actually pernah dianugerahkan, dijemput untuk menerima anugerah penghargaan di Pulau Pinang pada November 2025 lah, tahun lepas, untuk penghargaan rakan pintar mewakili Negeri Sembilan sendirilah. So kita pun actually tak sangka masa tu kita yang terpilih instead of daerah-daerah lain di Negeri Sembilan. Kami sukarelawan di squad anti dadah daerah Haji Lebuh yang terpilih untuk mewakili Negeri Sembilan lah untuk menerima penghargaan tersebut.
0: Alhamdulillah, tahniah.
1: Alhamdulillah.
0: Cukup memberangsangkan sebenarnya. Itulah dia kelebihannya, ada keunikannya yang tersendiri. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, sekejap lagi kita nak sambung. Kita nak tahu lagi tentang pengalaman dan juga apa yang mereka dapat menjadi sukarelawan. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dan gerakkan dia punya aktiviti ni, kami juga ada turun ke lapangan untuk membuatkan satu, kita panggil apa?
1: Program
0: aktiviti sumbangan,
1: jumpa dengan komuniti,
0: dengan komuniti semua. So untuk diorang, untuk menggalakkan diorang semua untuk join kepada skuad Anti Dadah ni lah.
1: Saya tambah sikit eh.
2: Boleh, silakan.
1: Okay, macam contoh tahun lepas, kita ada, kita skuad Anti Dadah itu sendiri, actually kita dah bermeeting dan bermesyuarat untuk mengadakan certain program. Which is tahun lepas kita ada buat satu program collaboration with ADK sendiri, which is kita bulan Ramadan kita ada bagi infak daripada Tilah Kuala Kelawar sendiri. Masa tu kita infakkan 200 kad percuma untuk skuad Anti Dadah yang baru mendaftar. Jadi kita turun ke Bazar Ramadan. Pada ketika itu kita buat dua kali slots, another slots dekat Masjid Kuala Kelawang masa tu. Okay, which is to attract all these young people sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk join this squad Anti Dadah, sebab kita rasa macam rugi kalau diorang tak didedahkan dengan informasi, especially dengan dadah-dadah terkini ni
2: di luar jangka bentuknya pun berbeza.
1: Dan actually dadah sekarang dia tak sama macam dadah zaman dulu yang kita tahu, oh okay, ni penagih ni, cucuk jarum whatsoever kan. Zaman sekarang dia datang dengan bentuk yang kita sendiri tak tahu dia ni adalah penagih. Jadi kita nak attract all these people untuk join this squad Anti Dadah, especially untuk orang generasi-generasi muda lah.
2: Gen Z.
1: Alpha Gen Z. Betul. So disebabkan oleh disebabkan itu, kita anjurkan program kita galakkan dengan memberi actually sikit lah sagu hati kepada mereka yang baru join squad Anti Dadah ni,
2: sebenarnya untuk menarik minat.
1: Yes, betul. So kita rasa macam mungkin perlukan suntikan itu sedikit untuk sebagai squad Anti Dadah ni, untuk at least diorang rasa, oh okay, aku join ni, aku boleh dapat ni. Tapi at the same time, oh okay, kenapa aku join squad Anti Dadah ni? Mesti ada sebab. So instead of nak dapatkan that free gift, mereka juga perlu tahu kenapa diorang join squad Anti Dadah
2: ni. Baik, dalam konteks Negeri Sembilan ni Puan kan, apa cabaran terbesar yang dihadapi sukarelawan Anti Dadah? Silakan.
1: Apa yang kita boleh katakan, of course stigma lah. Stigma masyarakat ni kepada penagih, bekas penagih. Kalau saya nak bagi contoh yang paling dekat, yang paling viral sekarang, Aming lah, Aming Spring. Pada saya, penerimaan masyarakat terhadap dia tu sangat positif. Bila dia mendedahkan, tak semua bekas penagih nak dedahkan secara terbuka apa pengalaman dia semasa penagih, pengalaman semasa dalam penjara whatsoever. Kebanyakan mereka memang akan duduk diam dan simpan ketat-ketat dalam poket sendirilah bila mereka yang terlibat dengan penagihan dadah. Lepas tu kena penjara, kena pemulihan. Tapi Amin ni, pada saya, dia create awareness dengan agak baik, which is bila stigma masyarakat kita ni, bila asal bekas penagih je, kita akan sisihkan. Kita akan sisihkan, kita akan pandang dia ni dah tak ada peluang.
2: Stigma tak boleh nak.
1: Jadi peranan squad ni adalah untuk didik masyarakat supaya at least dia bagi second chance kepada bekas penagih ni lah. Bekas penagih, sebab itu adalah tanggungjawab, bukan masalah individu, dia adalah masalah masyarakat dan of course masa depan negara kita. Kalau lebih ramai lagi terlibat dengan especially dadah moden ni, kita takut apa yang berlaku ke depan ni, anak-anak kita,
2: generasi
1: generasi kita memang takkan nak biarkan hancur.
2: Baik, dan soalan yang terakhir lah untuk slot temu bual kita pagi ini kan, mungkin Encik Razwan ataupun Puan Nur Azani boleh berkongsi dengan pendengar Negeri FM yang sedang mendengar dan juga menonton secara live di Facebook Negeri FM Official, yang turut merasa pedulilah bagaimana cara untuk mereka menyertai skuad sukarelawan AADK, bukan sahaja di Jelebu, di lain-lain daerah juga. Silakan.
1: So kepada pendengar Negeri FM, tolonglah, kita ni actually kita pun tak tahu kita hidup berapa lama lagi. Of course kita ada generasi-generasi baru yang akan membesar dan akan dewasa juga. Tolonglah rasa peduli kepada masyarakat ni, dan tolonglah jadi mata dan telinga untuk ADK ni, sebab ADK ni tak boleh always sejasa tahu dekat sana sini. So kita adalah mainkan peranan kita sebagai masyarakat, dan kita actually di ADK squad Anti Dadah sentiasa terbuka untuk menerima squad baru, dan siapa yang berminat untuk menyertai squad Anti Dadah bolehlah melayari www.adk.gov.my ataupun datang terus je kat mana-mana ADK, pejabat ADK daerah masing-masing lah, untuk mendaftar sebagai squad Anti Dadah. mainkan peranan kita lah. So dengan slogan lagi sekali kita nak cakap, kerana

0: kami peduli. Ya,
1: betul. Aha, jadi sangat mudah sebenarnya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada program yang dianjurkan, seronok juga ya Bonnie.
0: Betul. Yeah, sebab seronok. Kita join banyak actually program dia.
1: Yang paling seronok.
0: Yang paling seronok sekali masa latihan kepimpinan camp tu. Tiga hari.
1: Di mana agaknya?
2: Di camp Agroloka.
0: Agroloka di Jelebu.
1: Wow. Masa tu,
0: kita ada banyak aktiviti air. Kita ada aktiviti berkumpulan.
2: Dia ada air dan darat.
0: Ya, betul.
1: So actually siapa yang darat pun belum tentu air lagi lah.
2: Actually siapa kami pun tak pernah rasa benda tu. Tapi bila
1: peluang
2: kita join benda ni, oh kita dapat rasa pengalaman baru lah.
0: Hiking best lah. So dia untuk build keyakinan kita untuk at least mendidik masyarakat lah. Itu dia punya side. Tapi seronok lah. Siapa yang rasa macam nak join squad ADK ni macam boring, squad Adilada ni macam boring, tak. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia sangat banyak aktiviti yang dianjurkan. Kita ada aktiviti pukulan banyak lah.
1: Selain memberi kesedaran, menjadi mata dan telinga kepada pihak kerajaan,
0: betul
1: kan, ada selingan aktiviti yang kita boleh sama-sama lakukan.
0: Betul.
1: Wow, cukup menarik ya. Jadi yang tengah menonton, tengah mendengar, boleh daftar ya. Mai tahu hujung minggu tak ada buat apa puan kan.
0: Ya, betul.
1: Apa salahnya join?
0: Jangan ramai-ramai jadi squad yang tidak ada ya.
1: Ya, baik. Sekali lagi Siti nak ucapkan terima kasih pada tetamu hari ini dari agensi Adidadah Kebangsaan ADK Negeri Sembilan, Encik Nur Azwan bin Parman dan juga Puan Nur Aziani binti Nordin, ahli jawatankuasa skuad Antidadah Daerah Jelebu dan juga pemilik T-Life Kuala Kelawang. Untuk slot hari ini, suara hati sukarelawan kerana kami peduli. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Baik, saudara, itu dia tadi. Rancangan Tajaan telah pun selesai. Teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tukar dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila?

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.49 minit pagi. Terima kasih masih kekal setia mendengar kami walau di mana sahaja anda berada. Siti nak kongsikan juga kepada anda lah kan. Ini dia, dengarkan siaran radio RTM di saluran Astro, antaranya Nasional FM channel 869, Sabah V channel 870, YFM ya, channel 871, Trust FM channel 872, Mina di channel 873, dan ada juga Asyik di channel 875, juga IFM channel 874. Kini anda boleh dengarkan siaran radio RTM di saluran Astro. Okey? Yang nak hantar ucapan macam biasa boleh hantar menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Siti nak tunaikan lagu permintaan. Apapun terima kasih Pak Anda. Oi, Pak Anda awal-awal lagi ya, dah hantar lagu permintaan ditujukan buat insan yang tersayang dengan ucapan ketulusan hatimu mencintaiku menambah lagi kasih sayangku kepadamu. Ya, lagu ku basuh luka dari air mata. InsyaAllah Pak Andak teruskan mendengar Negeri FM. Ini dia, Siti nak belanja lagu Bollywood dulu, okey?

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau ni mahal.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID.

Negara FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera lah kan, bagi anda yang sedang menjamu selera. Makan apa tu? Kongsilah kan dekat Siti ni. Manalah tahu perkongsian anda ada idea untuk akak kita, abang-abang kita yang mungkin belum lagi makan. Nak masak apa temenung ya? Buka peti ais, tengok nak masak apa eh? Kan? Manalah tahu ada idea? Boleh kongsi-kongsi. Dalam pada tu Siti nak orang kata kongsikan juga kepada anda, tiada kempen khas saudara dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi mewajibkan orang ramai mengemas kini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyCard masing-masing. Ya, JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas dijalankannya bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemaskini alamat pada MyCard anda. Tapi kena tahu, tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini adalah terletak pada setiap pemilik MyCard. Sekiranya lah kan ada berlaku kepada perubahan alamat kediaman yang baru ya, dan juga kekal anda duduk di kediaman itu, pemilik MyCard digalakkan untuk hadir ke JPN masing, daerah masing-masing untuk mengemaskinilah maklumat tersebut. Lepas tu, kena tahu jugalah ada fee yang dikenakan untuk penggantian MyCard serendah RM10 sahaja. Cuma janganlah tularkan perkara yang palsu. Kadang-kadang ada orang baca tapi dia salah faham. Jadi apa-apa pun simak fakta sebenar, barulah anda tahu kesahihannya. Okey, jangan sebar benda ya tak betul. Teruskan mendengar Negara FM. Sini nak tunaikan lagu permintaan ya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Syukraniyah amin ya untuk sahabat yang bekerja di otak-otak Tanjung. Semoga ceria selalu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali pada Syukraniyah. Teruskan mendengar Negara FM. Kita ada rakan kita ni ha. Siapa ni? Izam dari Inanam. Nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya Nur Azhara Mikaila. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu. Nak dengar lagu daripada kumpulan Westlife. Lagu ini ditujukan pada isteri saya dan dua orang puteri saya. Buat Cik Siti, selamat bertugas. Terima kasih kembali Izam dari Inanam KK. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM. Selamat hari lahir tau buat anda yang menyambut hari lahir.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara. Tak mungkin kerana sayang. Baru saja menyebutkan anda, diharapkan anda tetap setia mendengar siaran kami. Ini dia persediaan kita untuk mengundi PRN Negeri Sembilan nanti 1 Ogos. Ya, anda kena simak maklumat pengundian, lokasi pusat mengundi, saluran mengundi dan juga nombor bilingan. Bilangan lah. Tengok pada mak-mak kita lah. Kadang-kadang mak kita tahu je nak pergi mengundi kan. Tapi mereka mungkin tak perasan ada saluran mengundi, ya, dan juga nombor bilangannya. Anda juga boleh semak menerusi aplikasi MySPR Semak ataupun di kaunter semakan daftar pemilih di pusat mengundi. Ingat, kena bawa MyCard ke pusat mengundi untuk identifikasi. Digalakkan jugalah ikut cadangan masa yang dikeluarkan oleh pihak SPR yang seperti tercatatlah dalam aplikasi MySPR Semak. Kalau anda buat sekarang, dah ada dah cadangan masa mengundinya. Seterusnya, keluarlah mengundi ikut ke lapangan masa. Ini bagi yang bekerja lah. Majikan juga wajib, ya, membenarkan mereka yang bekerja ini keluar untuk mengundi, melaksanakan tanggungjawab. Tapi kena ingat, jangan serahkan MyCard kepada pihak lain selain petugas pilihan raya. Penggunaan telefon bimbit juga tidak dibenarkan di saluran mengundi, khususnya untuk adik-adik kita yang mungkin baru pertama kali nak mengundi. Keterujaannya, saya nak buat live lagi, tak dibenarkan. Jadi anda kena letakkan telefon bimbit di tempat yang disediakan selepas menerima kertas undi dan ambil semula sejurus selesai mengundi. Anda dilarang juga sama sekali memakai baju ke topi ke beg tangan ke pelitup muka dan nama calon dan juga lambang parti bertanding. Dilarang juga bawa bahan kempen. Kempen dah habis dah waktu tu. Jadi jangan bawa dan juga elakkan keluar mengundi pada saat akhir. Ingat, pengundi yang gagal mematuhi ataupun melanggar peruntukan yang ditetapkan boleh dilarang memasuki pusat mengundi. Jadi rugilah kan? Kita nak jalankan tanggungjawab, kena ikut peraturan. Lagu terakhir Siti nak tunaikan, Abang Syah kita nak dengar lagu Nazam Berkasih, Dinangan Syura, lagu untuk isteri tersayang, Utai Negeri FM, sanak saudara, semualah kan yang kenal dengan Abang Syah kita. Abang Syah Kampung Gadik Alun Gajah Melaka. Tepat pukul 1 kita dengarkan utama 1:30 hari. Dan untuk maklumat kita bersama, hari ini masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 1:21 tengah hari. Okey, lepas tu kita dengar semula Negeri FM.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 1.14 minit tengah hari untuk makluman kita bersama akan masuk waktu solat Fajr Zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Kami warga kerja Negara FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fajr Zuhur dan terus ya mendengarkan Negara FM walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7 Negara FM.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 1.35 minit tengah hari, saudara, bila hati terasa sunyi, sedih dan kosong, jangan biarkan ia terus terluka. Kadang-kadang kehilangan sesuatu membuatkan hati terasa berat untuk melangkah. Namun ingatlah, ada satu tempat untuk kita kembali mencari ketenangan. Segeralah mencari Allah, kerana hanya Dia yang mampu mengisi ruang kosong dalam hati, menguatkan jiwa yang lemah dan memberi ketenangan yang sebenar. Semoga setiap kehilangan menjadi jalan untuk kita lebih dekat dengannya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara menghampiri pukul 2. Tugas Siti menemani saudara cukup sampai 2 petang. Selepas ini rakan penyampai moncak petang. Sekejap lagi 1.45 minit tengah hari, kita dengar lagu galau. Okey, ini dia sebelum Siti nak tutup kan. SPR telah pun mengeluarkan ya kertas undi pos di Negeri Sembilan ini. 13,263 20 Julai yang lalu. Jadi mereka yang telah pun menerima ini, sedikit panduan kepada pengundi pos: lakukan penandaan pada kertas undi, isi borang pengisytiharaan, identiti borang dua dengan lengkap dan betul, dan akhir sekali segera kembalikan kertas undi pos kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkaitan sebelum 5 petang pada hari pengundian 1 Ogos nanti. Jadi kena sentiasa jaga kerahsiaan undi masing-masing. Anda dilarang sama sekali ya untuk merakam gambar kertas undi pos atau menyebarkannya di media sosial. Dah dapat, jalankan tanggungjawab. Agam semula serahkannya kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri. Okey, apa-apa pun jaga kesihatan saudara. Dan insyaAllah kita akan sama-sama tunaikan tanggungjawab kita untuk mengundi bagi PRN Negeri Sembilan, insyaAllah 1 Ogos nanti. Apa pun jadikan Negeri FM teman anda. Ada banyak lagi informasi menarik kami akan kongsikan kepada anda. Followlah media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Ada di Facebook, di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube. Kalau anda ketinggalan apa-apa jua maklumat, anda boleh jenguk je kami, okey? Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh Ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh Ha berapa tahun dah?
1: Teh Ha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teh Ha tahu tak tanggungjawab Teh Ha ni apa?
1: Teh Ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh Ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh Ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, tadi lahir satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
4: Kau ni apa hal?
5: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Ya, benar-benar FM ingat sampai bila-bila. Itu dah So Far Second Plan dengan lagu terbaru mereka, Punca, baru saja menghiburkan anda di ruangan Moncak Potang hari ini untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Alright, Fad dekat sini teman anda untuk Moncak Potang sampai pukul 6 lah macam biasa. Ada 4 jam masa untuk kita berhibur sama-sama, untuk kita kongsi info sama-sama, apa yang menarik kita sembangkan sekejap lagi. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terus layan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Batam 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Ya, Rugi FM dengan Sampai Bila Bila. Itu The Fall Out Boys dengan Thanks For The Memories. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad. Pastinya dalam Moncak Petang macam biasa. Untuk hari Khamis ini, Fad menemani anda dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang nanti. Okey, dah sekejap lagi ada podcast. Jadi jangan ke mana-mana. Anda kena nantikan di radio pastinya. Juga di media sosial kami lah. Di Facebook, juga di YouTube. Negeri FM Official. Alright. Pasti ada yang menarik ingin dikongsikan dengan anda. Terutamanya sekarang ni sedang musim PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi untuk pendengar-pendengar di luar sana, kena terus nantikan, kena terus dengarkan kami, tak kira walau di mana juga anda berada. Alright. Dan untuk sekarang ini memang kebanyakan jalan-jalan raya ataupun lebur raya pun sebenarnya ada banyak keluar notis penyelenggaraan lebur raya. Kalau anda perasan kan, lagi-lagi yang selalu lalu dekat lebur raya tu, jadi Fad nak kongsikan juga dengan anda di mana ada kerja penyelenggaraan di kilometer 219.6 hingga 217.3 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Jadi di sana lorong kanan ditutup. Juga di 261 hingga kilometer 258.7 arah selatan dari Seremban ke Port Dickson Selatan. Lorong kanan ditutup. Namun trafiknya masih lagi terkawal. Dan satu lagi, kerja penyelenggaraan sedang dilakukan di SPDH kilometer 25.7 hingga kilometer 28 arah barat dari Lukut ke Port Dickson. Jadi dekat sini pula lorong kanannya ditutup. Namun trafik masih lagi terkawal. Alright. Jadi nampaknya kebanyakan trafik lebuh raya lah. Banyak yang sedang diselenggara. Tetapi di jalan-jalan utama nampaknya okey lagi lah. Tapi kadang-kadang memang akan ada jalan-jalan yang sedang dibaik pulih. Jadi kena pastikan anda semua memandu dengan terus fokus. Elakkan bermain handphone, nak tengok TikTok ke, nak jawab WhatsApp ke, nak jawab call ke. Kalau ada benda-benda macam tu nak kena buat, berhentilah dulu dekat tempat yang selamat kan. Lepas tu bolehlah anda teruskan pemanduan anda dengan selamat. Dan Fad doakan agar anda semua insyaAllah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terus layan Moncak Petang.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, program ini kan sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Moncak Potang. Ingat tak tadi saya ada beritahu, kita akan ada podcast khas. Dan untuk hari ini, podcast tamu kita khas bersempena dengan PRN, Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan yang ke-16, bersama-sama dengan Puan Mas Zainab. Persilakan dengan tetamunya. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Fat. Apa khabar DJ Fat? Sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Puan Mas sihat?
1: Alhamdulillah. Itu dah saya nak tanya sikit sebenarnya. Dah macam mana tu persiapan nak mengundi?
0: Alhamdulillah kita bekerja kan semasa mengundi. Jadi maknanya kita undi itu pun menggunakan undi pos lah.
1: Undi pos. Baik. Terima kasih banyak. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pendengar-pendengar setia Negeri FM. Hari ini selalunya kita bersama-sama dengan host iaitu DJ Su, tapi hari ini saya keseorangan. Sebab apa? Sebab DJ Su menggalas orang kata kerja-kerja yang agak berat juga sebab PRN Negeri ni tak lama lagi. Dan apabila kalau sekiranya anda masuk saja di kawasan Negeri Sembilan ataupun di RTM ini sendiri, anda boleh lihat ruang-ruang ini diisi dengan pelbagai jenis peta-peta, dan kita boleh lihat perancangan dia sungguh rapi sekali. Dan hari ini saya akan bersama-sama dengan seorang ikon muda. Tapi sebelum itu, kalau boleh anda jangan lupa klik saja kepada RTM Klik untuk download dan saksikan kami. Dan anda juga boleh saksikan kami di platform-platform media sosial live di FB dan juga YouTube. Sekiranya anda tidak dapat menonton kami sekarang kerana kekangan kerja, anda boleh saja rewind dan juga forward kemudian hari bila anda dah rehat-rehat dekat rumah. Okay, so hari ini kita akan bersama dengan seorang ikon belia, iaitu Zainul Arif bin Zainal Abidin. Yes. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat. Yeah. Orang mana ni? Orang Negeri Sembilan ya?
2: Ya, yeah, saya orang Sembilan. Asal daripada Rembang. Sekarang stay di PD, polis.
1: Okey, PD. Bagaimana kemeriahan tu? Agak terasa macam seronok tak bila nak mengundi ni?
2: Makin meningkat bahang dia.
1: Ya. Macam mana tu? Macam mana tu? Boleh cerita sikit tak di PD macam mana kemeriahan dia?
2: Dia lain daerah, lain dia punya sambutan, lain dia punya cara kan. Tapi yang saya nampak, alhamdulillah, tahun ni kemeriahan dia tu agak luar biasa jugalah.
1: Okey. Kalau dari segi belia sendiri kan, macam mana persiapan belia itu sendiri untuk menghadapi PRN?
2: Persiapan kita buat sekarang ni, dalam PRN ni, bagi ikon kami buat masa ni kita stay down dulu, bagi peluang pada apa untuk parti-parti terus berkempen lah.
1: Okey. Cuba cerita sikit sebenarnya belia ikon ni apa maksud dia?
2: Belia ikon ni maksudnya dia terdiri daripada semua golongan daripada 21 tahun ke atas. Okay. Selagi dia tak diiktiraf warga emas lagi. Okay. Kalau dia diiktiraf warga emas pun kami anggap dia belia. Sebab apa? Kita bagi dia semangat. Semangat dia tu macam bila dia nak join satu event kita, and then kita akan anggap dia belia. So kat situ dia macam, oh aku bukan orang tua.
1: Tak ada rasa usia gap, usia tu lah.
2: Tak ada usia gap.
1: Apakah antara program-program yang belia ikon laksanakan?
2: Antara program-program yang belia ikon laksanakan adalah program-program di sekolah, talk-talk dah berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan. Lagi ciri-ciri kalau kita kena ancaman, apa kita perlu buat, apa yang perlu kita lakukan lah.
1: Apakah antara ancaman-ancaman mungkin ancaman media sosial ke ataupun ancaman-ancaman lain yang mungkin belia rasa macam belia lain perlu ataupun harus tahu?
2: Ya, sebab kebanyakan kita dapat laporan selama ni antaranya ancaman-ancaman daripada segi pembulian dengan cyber, sosmed. So dari situ kita perlu peka lah berkenaan ni.
1: Antara kes-kes yang rasanya agak berat juga untuk diselesaikan oleh belia-belia ni?
2: Banyak susah nak cakap yang tu.
1: Yeah. Okey, baik. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana untuk PRN sekarang ni. Apakah antara langkah-langkah yang diambil oleh belia untuk memastikan mereka turun untuk mengundi?
2: Okey, langkah-langkah untuk belia turun mengundi. So, kat sini pokok kepimpinan dia perlu mainkan peranan untuk buat macam manifesto dia. And then kita akan panggil pada pemuda-pemuda, bukan setakat pemuda lah, pada semua sekali, daripada segi tak kira umur lah dia.
1: Untuk Zainul sendiri, latar belakang Zainul sendiri, boleh ceritakan sikit tak?
2: Maksudnya macam tu.
1: Latar belakang awak sebelum ini.
2: Sebelum ini maksudnya?
1: Awak adalah seorang?
2: Oh, sebelum ini saya adalah sebagai seorang tentera.
1: Okey.
2: Berhenti lima lah panggil.
1: Okey. Adakah dengan pernah menjadi tentera itu, awak dapat menggalas awak punya apa tu? Orang kata apa yang awak diberikanlah, tugasan yang awak berikan sekarang ni untuk untuk membimbing belia-belia.
2: Alhamdulillah, bekat daripada didikan tentera, dia dah mendidik saya daripada segi disiplin, daripada segi kemanusiaan lah semua.
1: Okay.
2: So bila kita nak buat sesuatu, kita akan, orang kata apa, lebih pada memikir dulu sebelum bertindak.
1: Okey, memikir dulu sebelum bertindak tu sangat penting sebenarnya. Sebab sekarang sebentar lagi kita akan masuk kepada bagaimana ancaman-ancaman daripada dari segi media sosial yang boleh membawakan, orang kata kalau dalam PRN ni kan, kalau perkara-perkara yang fake news ke, viral dan sebagainya kan, perkara-perkara itu mungkin harus dibendung. Tapi sebelum tu kita break dulu, kita kembali lagi selepas ini.

0: Itu dia lagu Jom Kita Mengundi tu memang menaikkan semangat kita. Ha, baik, kita kembali lagi bersama dengan belia kita hari ini. Kita panggil Zainul Zack boleh? Ha, nama yang rakan-rakan panggil lah Zack.
1: Ya, betul.
0: Okey. Zack boleh ceritakan sikit tak lagi bagaimana cara Zack mengumpul sahabat-sahabat belia-belia untuk bersemangat lah untuk berkempen sepanjang kempen PRN kali ini.
1: Okey, kalau bagi saya saya akan sediakan bahan-bahannya lah. Contoh IC saya. Okey. Kemudian saya akan pilih mana calon saya. Okey. Selepas tu saya akan cuba untuk panggil rakan-rakan saya, bukan masuk mereka tapi membimbing mereka untuk pilih calon kita yang akan datang. Supaya kita rasa lebih selesa dengan pemimpin yang akan datang nanti.
0: Okey, bagaimana pula sekiranya ada mereka yang tidak seangkatan? Orang kata, kadang-kadang orang kata tidak sebulu.
1: Oh, tak apa. Dia orang kata undi adalah rahsia.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, lain orang lain selera, kan? Okey, so itu hak pada masing-masing.
0: Okey. Selain daripada itu, apakah antara aktiviti-aktiviti lagi yang belia sediakan?
1: Untuk buat masa sekarang ni. Okey, buat masa sekarang ni apa yang belia sediakan adalah contoh bagi aircon ke?
0: Ya.
1: Okey, bagi aircon buat masa ni kita akan sediakan aktiviti untuk akan datang, kita akan buat satu aktiviti panggil blue balloon.
0: Okey.
1: Blue balloon ni dia tidak melibatkan mana-mana pihak, cumanya dia adalah cuba untuk menarik belia-belia yang ada di luar untuk join kita. Sebab sekarang ni ahli-ahli ada, alhamdulillah memang mencukupi untuk satu Malaysia, tapi kita lebih meramaikan lagi.
0: Okey, setakat ni berapa ahli yang ada?
1: Ahli yang ada selama ini setakat ni 15,000 di seluruh Malaysia.
0: Oh, okey. Di Negeri Sembilan sendiri lebih kurang?
1: Lebih kurang di Sembilan ada lebih kurang 2,000 lebih.
0: Okey, jadi apa yang awak harapkan mereka buat untuk pilihan raya kali ini? Yang mana yang ada dekat Negeri Sembilan ni?
1: Okey, saya mengharapkan supaya mereka berfikir sebelum buat bertindak lah.
0: Okey.
1: Maksudnya macam kita nak cari pemimpin kita. Okey, so dalam kita mencari pemimpin kita, kita kena perhatilah dengan apa yang ada sekarang ni.
0: Okey, bagaimana tu awak gunakan platform media sosial ke ataupun awak turun padang ke?
1: Kalau bagi saya, saya akan gunakan kedua-dua ni sekali.
0: Okey. Dan seperti mana tu awak buat? Macam mana awak buat? Awak lakukan? Awak akan buat live ke? Awak akan tarik? Macam mana awak tarik beli-beli baru?
1: Okey, saya akan turun padang. Akan speech dengan diorang. Dalam masa yang sama, kita akan buat live juga.
0: Okey.
1: Supaya info ni sampai. Sebab kita tak tahu calon-calon yang datang tu sama ada diorang ada keupayaan ataupun tidak.
0: Okey, apakah antara ciri-ciri calon yang belia rasa okey, memang inilah calon yang kita mahukan untuk PRN kali ini?
1: Okey, ciri-ciri yang belia nak sekarang ni adalah kita menjanjikan dan kita lakukan.
0: Okey, apakah antara ciri-ciri itu? Mungkin ada manifesto-manifesto yang belia inginkan?
1: Ciri-cirinya contoh macam sebelum-sebelum ni. Okey, yang dikatakan ini contohlah. Aha. Sebagai kawasan saya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, dikatakan nak repair lampu tapi itulah belum
0: dilaksanakan. Okey, jadi
1: ada lagi yang dah diselenggaralah.
0: Okay.
1: Cumanya tak dipenuhi.
0: Apakah kita ambil contohlah di kawasan Zack sendiri kan. Apakah antara perkara-perkara yang Zack rasa Zack mahukan dan Zack mahu belia sokong apa yang Zack war-warkan?
1: Okey, apa yang saya mahukan adalah keharmonian pada kejiranan, pada masyarakat kita lah. Supaya tak ada isu-isu bilang kaum ni.
0: Okey, setakat ni memang ada ke isu kaum?
1: Alhamdulillah, setakat ni benda tak ada dah reda kan.
0: Okay.
1: So saya bersyukurlah supaya kerana rakyat Malaysia ni boleh berfikir lagi.
0: Okey. Apa pendapat awak sekiranya ada calon yang baru yang belum pernah duduk di situ dan calon-calon yang ada pengalaman? Perbezaan di antara dua, yang mana yang mungkin awak rasa awak berat untuk memilih?
1: Bagi saya, berat untuk memilih tu pada pengalaman dia berbezalah.
0: Okey.
1: Tapi kalau walaupun dia baru, tak ada pengalaman, kalau dia boleh melakukan, silakan, kita beri peluang. Tapi kalau dia rasa tak boleh, kalau boleh janganlah.
0: Okey, antara belia-belia, ahli-ahli belia, ada tak yang jadi calon setakat ini?
1: Setakat ni kita belum semak lagi sepenuhnya berapa yang dah ada calon.
0: Okey. Okey, kalau untuk Zack sendiri, adakah Zack ingin kalau katakan mereka angkat Zack sebagai seorang calon, apakah pembaharuan yang Zack ingin buat?
1: Kalau saya diangkat sebagai calon adalah salah satu target saya sekolah. Okey, saya nak pelajar ni mendapat didikan yang betul dan dia rasa selamat dekat sekolah tu.
0: Okey. Maksud Zack sekarang ni ada ke kes-kes yang macam kurang selamat ke di kawasan Negeri Sembilan ni?
1: Buat masa ni alhamdulillah semuanya alhamdulillah okey lah.
0: Okey. Mungkin ada antara perkara-perkara lain yang ingin dibangkitkan sebab memandangkan Zack ni memegang suara belia yang kuat.
1: Isu yang untuk dibangkitkan buat masa ni belum ada lagi.
0: Belum ada lagi. Okey, baik. Mungkin Zack boleh kongsikan dengan saya setakat ini persediaan dan berapa ramai yang akan bersama-sama dengan Zack berkumpul di kawasan untuk membuatkan mungkin berkempen ataupun membantu calon-calon.
1: Okey, bagi sekarang ni aktiviti membantu calon lah. Okey, membantu calon ni kita tak kisah mana-mana. So kita akan salurkan bantuan pada mana yang memerlukan.
0: Okey, apakah antara jenis bantuan-bantuan tu?
1: Untuk yang pilihan raya ni?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, let's say kalau kata bantuan untuk pemasangan bendera ke, okay, ataupun daripada segi pengurusan ke something.
0: Pengurusan seperti?
1: Pengurusan pelbagai pengurusannya.
0: Okey. Baik, antara ramai-ramai calon belia ni, mana yang lebih menyerlah, perempuan ataupun lelaki?
1: Yang paling menyelah sekarang ni adalah lelaki.
0: Lelaki, kenapa tu?
1: Sebab pemimpin tu harus lelaki.
0: Oh ya, yeah, betul-betul. Yeah. Jadi mungkin ada kata-kata semangat kepada mereka yang belum tahu lagi apakah itu ikon belia. Mungkin ada nasihat ataupun cara untuk awak tarik mereka masuk di dalam ikon belia ni?
1: Harapan saya tu macam supaya orang luar dan belia-belia yang lain cuba untuk kenal pasti ikon, tahu ikon ni macam mana perjalanan dia, dan lebih yang kata apa, cubalah untuk masuk dalam kita punya organisasi. Okay. Supaya kita boleh melonjakkan diri lagi.
0: Okey, antara yang kunci yang paling utama ikon ni apakah dia?
1: Alamak, kunci. Kunci paling utama kita adalah membantu.
0: Okey, membantu?
1: Membantu daripada segi kebajikan.
0: Okey, last sekali harapan kepada belia-belia di luar sana dan untuk memastikan mereka masuk ke Negeri Sembilan, balik ke kampung untuk mengundi.
1: Okey, harapan saya yang mana yang ada di luar Negeri Sembilan, yang berasal dari Sembilan akan mengundi, tolong balik. Kita guna ayat kampung kita, tolong balik dan buat pilihan yang tepat.
0: Okey.

0: yang bakal kami sajikan kepada anda bersama dengan DJ Su, insyaAllah esok hari. Dan jangan lupa Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila kembali dalam Moncak Petang bertemankan saya DJ Fad. Alhamdulillah selesai untuk podcast tamu kita khas kepada pilihan raya negeri-negeri 9 yang ke-16. Alhamdulillah dengan tetamunya hari ini Zainul Arif bin Zainal Abidin, Biro Belia Ikon Malaysia. Ini bermakna belia-belia kita kebanyakan yang dah bersedia untuk kita tunaikan tanggungjawab kita lah. Untuk orang-orang ni 9, Jang dan Mila, jangan lupa 1 Ogos 2026. Itulah tarikhnya untuk kita sama-sama keluar kan, dan juga untuk kita sama-sama mengundi calon pilihan masing-masing. Yang pastinya itulah tarikh yang ditunggu-tunggu dan sekarang ini sedang giat berkempen untuk pilihan raya negeri. Jadi macam-macam sebenarnya yang anda boleh saksikan, yang anda boleh dengarkan pastinya di Negeri FM, sama ada di radio ataupun di media sosial kami dengan laporan-laporan dan sebagainya. Jadi anda kena terus ikuti kami di media sosial Negeri FM Official, mana-mana platform sekalipun. Kalau di radio macam biasa, anda boleh dengarkan di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau rasa-rasa macam ada benda yang nak kena persiapkan untuk mengundi 1 Ogos nanti, okay, dengar brother ni cakap apa.
1: Pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
0: Kita dah dengar lah brother tu cakap apa, dia ajak mengundi rupanya. Tapi suara lebih kurang lah brother tu dengan suara Fad ni. Kan? Alright, dan pastinya 1 Ogos nanti itulah masa untuk bukan sahaja belia tapi semua rakyat Negeri 9 yang berada di sini mahupun yang bekerja bermastautin di luar negara kena balik untuk jalankan tanggungjawab masing-masing. Okay, banyak lagi informasi akan saya kongsikan dengan anda. Anda boleh terus stay tune dan boleh untuk anda stream kami di www.rtmclick.rtm.gov.my. Macam batang.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

Ya, The Graven ingat sampai bila-bila apa kono jangan. Daripada PJ Ibrahim, siapa lagi ya? Dato' AC Mizal. Ini lagu versi remake. Kalau tak, lagu yang asalnya pastinya kita pun dah selalu dengarkan, Apokono Ejang. Kajak ini versi yang ada hip hop sikit, versi yang agak baru lah, tapi sebenarnya dah lama juga. Zaman 2000 juga kan. Tapi apapun, Moncak Botang hari ini bertemankan Fad, pastinya di konti utama Negeri FM ini, kan, untuk menemani anda, pastinya di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, mungkin hari ini cuaca tak berapa nak menentu, sebab tu tadi ada hujan turun, terutamanya dekat Seremban lah. Ini yang Fad cakap ni dekat Seremban, sebab Fad ada dekat sini. Mungkin anda dekat kawasan yang lain, mungkin di Tampin, mungkin di Nilai, mungkin di Palung ke di Jempol kan, mungkin berbeza sikit lah situasinya kan. Jadi apapun, pastikan anda semua terus kekal sihat, jaga kesihatan kita, tak kira lah apa sahaja aktiviti yang kita lakukan ataupun ke mana-mana sahajalah, mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan, kan, jaga juga kesihatan kita, jangan lupa. Okay, kalau kita tengok cuaca hari ini di Negeri Sembilan, memang ribut petir saja di beberapa tempat. Itu pagi tadi. Petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di kawasan pedalaman yang mana kita tak pasti. Tapi harapnya anda bersedia dengan cuaca di kawasan persekitaran anda lah. Dan untuk malam ini dijangka tiada hujan pula. Itulah dia cuaca untuk hari ini di Negeri Sembilan. Tak berapa nak menentu. Kalau nak buat aktiviti di luar terutamanya, memang kena bersiap sedia jugalah. Kod-kod kan boleh jadi hujan turun, mungkin daripada naik motor boleh naik kereta dan sebagainya. Okay, itu perancangan kita lah masing-masing. Okay, dan mungkin anda dah tahu ataupun anda dah dapat tengok, saksikan dekat media sosial anda, artikel ini berkenaan dengan anak-anak Malaysia. Ini tim pasukan matematik Malaysia. Okay, mereka ni telah pun melangkah sejarah baru di persada antarabangsa selepas mereka mencatatkan keputusan cemerlang pada kejohanan Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67 ataupun lebih dikenali sebagai International Mathematical Olympiad IMO 2026 yang berlangsung di Shanghai, China. Tahniah kita nak ucapkan sebab skuad negara untuk matematik ini berjaya membawa pulang 1 pingat emas, 3 pingat perak, 1 pingat gangsa dan 1 anugerah terpuji, honorable mention di sana. Terbaik, saya dapat tengok 6 anak muda kita yang celik, bukan celik, yang terlalu pakar lah dalam matematik ni kan. Okay, dan mereka telah pun melangkah sejarah dan mengharumkan nama negara kita dekat persada antarabangsa. Terima kasih dan tahniah kami ucapkan. Okay, banyak lagi cerita-cerita macam ni yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Pada masa yang sama juga, kita nak layan lagu-lagu terbaik. Ada macam-macam genre, macam-macam kategori, kan. Yang ini lagu terbaru juga dari Hani dan juga Zul. Janji denganmu, terus layan di Moncak Potang. Osah Moncak.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Tok Graf ingat sampai bila-bila. Itu The Wings dengan Lena Diulit Intan baru sahaja menghiburkan anda dalam Moncak Petang. Alright, sekarang 4:24 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua dan salam Khamis jugalah. Alright, dan pasti saya mengharapkan agar anda semua yang tengah mendengar ni semuanya dalam keadaan yang positif, yang sihat, ceria-ceria je kan. Kita nak habiskan kerja, nak habiskan apa lagi, mungkin ada yang baru nak ke tempat kerja, shift petang, shift malam dan sebagainya. Okey, di mana saja anda berada, pastikan anda semua terus berada dalam keadaan yang kekal selamat. Okey, dan pastinya berhibur dengan kami lah dalam Moncak Petang. Okey, Fad nak kongsikan juga buat anda, terutamanya untuk orang-orang Negeri Sembilan yang mana akan menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 1 Ogos nanti untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Okey, di mana lebih-lebih lagi untuk adik-adik kita yang baru pertama kali mengundi kan, mungkin teruja sebab ni semua kali pertama untuk dilakukan. Okey, boleh mengundi. Jadi mungkin ada banyak info, banyak maklumat yang kita tak berapa nak pasti kan. Ini saya nak kongsikan untuk anda semua kan, di mana boleh dapatkan info-info mengenai pilihan raya Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Ada 3 cara mudah untuk anda semak, terutamanya maklumat pengundian anda. Anda undi di kawasan dun mana, di sekolah mana, nanti kan tempat mengundi tu nanti ada macam-macam calon anda yang bertanding dekat kawasan itu. Cara pemakaiannya kan, apa yang perlu dibawa, apa yang tak boleh dibawa dan sebagainya, itu semua anda boleh semak dekat sini pastinya melalui portal di mysemak.spr.gov.my ataupun anda boleh telefon hotline SPR 03 88927218, ataupun paling senang muat turun aplikasi MySPR Semak. Dekat situ pun sama juga, anda boleh dapatkan maklumat-maklumat untuk kawasan pengundian anda. Itu yang paling penting. Okey, itu yang kita lepas kita dah tahu, dah ambil tahu, barulah kita bersedia untuk pilihan raya negeri nanti. Kan, terutamanya itulah untuk adik-adik kita pengundi baru ni. Mesti excited, mesti teruja. Jadi jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing terhadap negeri yang kita cintai ini. Okey, sekejap lagi juga akan masuknya waktu solat fardu asar untuk hari ini di Seremban. Akan masuk pada pukul 4:44 minit petang. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Moncak Petang ni nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat seketika nanti. Sekarang berhibur dulu dengan SOG dan Amin Masdi, Mahkota Moncak Petang.

0: jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau ban, Jan. No, ban.
0: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
0: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
0: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Moncak Petang masih lagi berada dekat sini untuk teman anda dan hiburkan petang anda. Alright, terima kasih buat anda yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM. Terus dengarkan Negeri FM sebab kami akan bersiaran sehingga jam 12.30 malam nanti. Sekarang dengan saya, DJ Fad, teman anda untuk Moncak Petang daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang ini. Dan tadi mungkin ada yang dapat dengar ataupun ada yang dapat menonton podcast khas sempena pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 tadi bersama-sama dengan host saya kan, dan juga tetamunya yang mana tak sempat nak dengar tadi, boleh saksikan kembali di Facebook page kami lah, Negeri FM Official. Alright, itu apa yang ada pengisiannya pada hari ini. Dan untuk petang ini kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaik 1 jam sehingga jam 6 petang nanti, dan lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu yang popular pastinya akan mengisi ruangan ini. Jadi apa kata untuk anda terus mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda stream lagu-lagu terbaik pastinya di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Petang.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Bunga featuring Nora Niza Idris dengan Intan Payung baru saja menghiburkan anda dalam Moncak Potang. Baik, rasanya ramai pun yang baru je balik dari tempat kerja ataupun ada yang baru nak siap-siap nak balik. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan baru nak pergi kerja ke nak buat aktiviti petang-petang ni. Ada yang suka bersukan, berjoging, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang ini saya suka, saya support. Tahniah. Dan teruskan melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat ni. Pemakanan pun jangan lupa untuk kita jaga juga. Alright. Tapi dalam kesesakan lalu lintas di mana-mana jalan utama ataupun di lebuh raya, memang biasalah. Ini waktu puncak kan. Jadi ada beberapa juga info trafik yang boleh saya kongsikan buat anda yang sedang memandu ketika ini. Mungkin melalui jalan yang sama juga. Di mana baru-baru ini ada insiden trailer rosak di kilometer 264.4 arah selatan dari Bandar Ainsdale ke Seremban. Jadi lorong kiri di sana terhalang. Trafiknya juga perlahan. Juga insiden berkenaan kemalangan di NKVA kilometer 9.2 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Kalau tadi lorong tengah terhalang, sekarang ini insiden telah pun selesai sepenuhnya. Namun trafik ketika ini masih lagi perlahan di sana. Alright, itu antara yang dapat saya kongsikan dengan anda. Juga ada pengaktifan Smart Lane di kilometer 293.5 hingga 289.5 arah selatan dari Subville Sitri ke Putra Mahkota. Jadi lorong kecemasan di sana sudah boleh dilalui. Kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane. Okay? Itu satu lagi Smart Lane yang dibuka, iaitu di kilometer 22.9 hingga kilometer 21 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Okay? Jadi dah boleh juga untuk menggunakan Smart Lane untuk kenderaan-kenderaan ringan. Jadi kena tengoklah bila dia diaktifkan atau bila dia ditutup ataupun dinyat aktifkan. Kalau tak buka, jangan ikut laluan tu. Itu jadi laluan kecemasan. Okay? Alright, itu yang Fad boleh kongsikan dengan anda. Jadi hati-hati juga memandu untuk semua. Kan mungkin ada rasa penat sedikit ke semasa memandu tu kan, penat dengan kerja dan sebagainya, dengan urusan-urusan di rumah lagi. Okey, kalau rasa mengantuk macam tu, boleh berhenti dulu dekat tempat yang selamat. Kita rehat dulu, segarkan diri kita. Dah rasa okey, boleh teruskan pemanduan. Alright, dan jangan lupa untuk layan lagu-lagu terbaik pastinya di Moncak Potang bersama dengan Fad. Saya belanja anda lagu dari Jason Mraz. I'm yours. Moncak Potang bersama Moncak.

Yep, The Grave Fame ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu legend dari band yang legend. Warisan wanita terakhir dari Teacher's Pet baru saja menghiburkan anda. Alright, masih lagi Moncak Potang. Cuma sekarang ini Moncak Potang dah nak selesai dah pun. Dan sekejap saja lagi rakan saya DJ Ashraf pula yang akan teman anda, yang akan hiburkan anda dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam untuk Ekspresi Negeri FM. Nanti teman DJ Acap pula. Okay, dan untuk tugasan saya untuk hari ini berakhir dah. Jadi saya minta mampu, minta maaf kalau ada tersalah cakap, tersalah bergurau ke dan sebagainya. Fad, cuma harapkan agar anda semua akan terus ceria sahaja untuk hari ini, sepanjang hari lah sehingga malam nanti. Okay, nak request lagu semua boleh minta dekat Acap, nanti hantar je dekat WhatsApp. Nanti insyaAllah akan dibelanja juga. Alright, dan pastinya terima kasih buat anda yang mendengarkan Negeri FM. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari Judika, Setengah Mati Merindu. Moncak Potang, wasah moncak ya. Assalamualaikum guys, bye-bye.

0: aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Salam bertandang negeri adatku. Tanah pusaku elok memudi. Alam terkembang menjadi guru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang ikuti kami juga secara stream menerusi aplikasi RTM Krik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebentar tadi rakan penyampai Fazil Amri baru saja selesai tugasannya menerusi moncak potang pukul 2 sampailah pukul 6 tadi, dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara untuk edisi hari ini Khamis 23 Julai 2026, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua kita untuk hari ini, untuk petang ini. Jadi apapun kepada anda semua, tak kira di mana juga anda berada, kami sentiasa mendoakan semoga kalian berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sejahtera, sentiasa gembira bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin. Ada yang dah sampai rumah ke? Kan mungkin ada yang sudah pun bersiap-siap tadi dapat berpeluang pulang ke rumah lebih awal. Kan lepas tu kejap lagi rasanya nak pergi lakukan aktiviti-aktiviti fizikal di kawasan perumahan ke, di kawasan-kawasan yang sesuai ke kan. Sangat cantik lah tu, bagus sangat lah tu. Petang-petang macam ni kalau kita tengok corak cuaca kita di sekitar Seremban pun, alhamdulillah, mendung je kan. Jadi apapun, mana yang berkelapangan tu bolehlah lakukan aktiviti fizikal, buat beach walk ke, buat regangan padan ke kan. Dekat rumah pun boleh, tak ada masalah kan. Kalau kita petang-petang macam ni, kalau kita nak bersihkan kawasan-kawasan di sekitar rumah kita, kot-kot lah ada air yang bertakung ke kan, ada bekas-bekas yang tak terbuang. Bolehlah kan, sebab sekarang ni kita nak mengelakkan juga berkenaan jangkitan demam denggi. Kan kalau ada bekas-bekas yang bertakung, yang boleh mengakibatkan air bertakung kat situ dan menjadi, boleh menjadi punca nyamuk untuk bertelur kat situ, bolehlah hapuskan, buanglah kalau dah tak guna tu kan. Kalau guna juga, contohnya macam piring pasu bunga kan, ada kat bawah tu kan, bersihkan, berus bersih-bersih, keringkan. Lepas tu letaklah balik kan. Sebab apa? Sebab walaupun tak ada air kan, tapi telur nyamuk tu dia boleh melekat kat situ. Nanti bila dah hujan kan, dia boleh masih lagi aktif. Jadi kita kena bersihkan, kita kena berus dia. Cantiklah sikit, tak adalah berlumut di bawah tu tu lah. Baik, saya tak nak cakap panjang. Kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada kumpulan Too Fat Ala Canggung Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ITM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terus berhubung bersama-sama kami. Menerusi media sosial baharu, Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Teha?
3: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
3: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
2: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
3: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
3: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
3: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
2: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
3: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
3: Kau nak bawa kad pengenalan.
2: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
3: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
3: Oh. Ha.
2: Nilai satu. Semak dulu.
3: Oh, semak dulu. Wan mundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
3: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
3: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
2: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
3: Lampau pula, Wan.
2: Mana boleh? Tau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
3: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu tolong gula mah, ya.
3: Okey, Wan. Okey, Wan.
2: Berapa bulan ngundi?
3: Satu bulan 8, Wan.
2: Kita keluar ngundi, ya.
3: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya.
3: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya.
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
3: Dah, tahu dah.
2: Tahu dah.
3: Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya.
2: Ayo, yo. Tengok apa jalan ni, kan.
4: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila kucu-kucu hatahi baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara. Membawa kita ke pukul 6.33 minit petang melalui ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk petang ini.

Kalau boleh saya kongsikan kepada anda berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan, ya. Di kilometer 266.2 arah selatan dari Bandar Insteel menuju ke Seremban, ya. Ada kemalangan yang berlaku di sana, lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang menyebabkan trafik perlahan sejauh 1.6 km. Jadi kepada anda semua untuk sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, kan? Kalau kita memandu pada waktu petang-petang macam ni, mungkin ada yang kepenatan ataupun kelesuan. Okey, mungkin anda boleh tangguhkan dulu perjalanan anda. Mungkin juga boleh rehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Trafik juga perlahan di NKVE arah selatan dari Subang menuju ke Shah Alam juga mengalami situasi yang sama di Elit arah selatan dari Shah Alam menuju ke Sifil. Dan kalau kita tengok perkongsian dia menerusi Plus Line di aplikasi X, kenderaan juga banyak di sana kedua-dua arah. Jadi pastikan anda ambil maklum, mungkin sebentar nanti akan anda melalui jalan tersebut. Anda boleh relax dulu, mungkin anda boleh tangguhkan perjalanan anda nak pulang ke rumah dari tempat kerja. Kalau laluan trafik sudah kembali okey, lepas tu anda boleh teruskan perjalanan. Alright, jadi apa pun yang sedang memandu, pastikan berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta air.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Lay low, lay low, lay low.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita dah pun masuk jam yang kedua, 7:16 malam, melalui ekspresi Negeri FM untuk edisi hari ini, saudara, Khamis 23 Julai 2026, bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7:28 malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan untuk makluman anda juga, selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Alright, jadi apapun kepada anda semua, jangan lupa untuk sama-sama kita laksanakan amanah dan juga tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Semoga juga, jangan lupa juga untuk sama-sama kita mendoakan orang di sekeliling kita, semoga semuanya sentiasa dirahmati, insyaAllah. Amin, amin, amin. Jadi apapun, anda boleh terus layan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.3 minit malam merusui ekspresi Negeri FM. Sudah pun masuk ke jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM. Tak kira di mana juga anda berada, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kan sudah pun selesai segala tugasan yang perlu kita laksanakan ke dekat rumah. Mungkin juga ada yang baru kejap lagi nak pulang ke rumah pula. Kan kalau kita tengok, mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar Negeri FM yang bekerja di ibu kota kan, duduk di Negeri Sembilan waktu-waktu sebegini mungkin jalan agak lengang. Jadi apapun, untuk sentiasa berhati-hati, okey? Itu yang paling penting. Selamat menjamu selera juga. Yang sedang menjamu selera, alhamdulillah bersyukur dengan segala nikmat yang telah pun kita nikmati. Jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Lebihkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan dalam hidangan anda. Selalu saya sebut, kalau kita tengok saranan Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan suku-suku separuh dalam setiap hidangan kita. Ini kaum ibu, kaum apa, ayah-ayah, ibu-ibu, bolehlah kan kita sediakan makanan untuk anak-anak kita, untuk ahli keluarga kita. Pastikan ada sumber protein, sumber karbohidrat dan juga sumber sayur-sayuran dan juga buah-buahan, pelbagai mineral dan juga vitamin khasiat yang ada, kan, supaya tumbesaran anak-anak kita tu dalam keadaan yang baik. Okey, kurang-kurangkan makanan yang berminyak, kita pilih cara masak yang lebih sihat, kurangkan makanan yang berproses, apa lagi, makanan segera kita kurangkanlah kan. Kalau kita tengok dia punya khasiat ni, dia pun anda boleh bacalah kan dekat label yang telah pun diletakkan. Jadi ibu bapa penjaga semestinya kena lebih peka dan juga bijak untuk memastikan apa yang anak-anak kita makan, apa yang keluarga kita makan tu dalam keadaan yang baik. Alright.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7.
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
4: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
5: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Baru-baru ni selesai persembahan. Persembahan ke? Persembahan dah kan? Perlawanan FIFA World Cup 2026. Siapa tu yang menang tu? Spanyol kan? Tahniah kita ucapkan buat peminat-peminat penyokong-penyokong pasukan Spain. Kan? Untuk juara tahun 2026 disebabkan momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, Radio Televisyen Malaysia RTM ya, meneruskan untuk menjadi penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung 23 sampailah 2 Ogos ini. Dan kalau kita tengok juga ya, RTM juga memaklumkan liputan siaran langsung aksi atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV, menerusi aplikasi RTM Klik juga, termasuk media sosial rasmi RTM. Dan untuk pengetahuan anda juga ya, sepanjang Temasya Sukan Commonwealth ni, RTM menyediakan hampir lebih kurang 100 jam siaran, termasuk liputan upacara pembukaan dan juga penutup, dua sesi siaran langsung laporan harian serta slot sorotan harian. Jadi anda boleh muat turun. Kan yang belum muat turun aplikasi RTM Klik, anda muat turun sekarang. Percuma je, tak kena bayar melalui Google Play dan juga App Store. Okay? Dan sedikit perkongsian juga untuk makluman anda, pada Temasya kali ini, kontinjen Malaysia yang diketuai oleh Dato' Awalan Abdul Aziz dengan kekuatan atlet 59 orang termasuk 22 atlet para yang bakal beraksi dalam 64 acara melibatkan 8 jenis sukan. Antara sukan yang disertai adalah angkat berat, powerlifting, renang, para renang, berbasikal track dan para berbasikal track, bola keranjang dan bola keranjang kerusi roda, gimnastik artistik, judo, acara bowling padang. Acara bowling padang ni pun sekarang ni tengah naik ni. Dan juga para bowling padang serta olahraga dan para olahraga. Dan kalau kita tengok kontinjen negara kita meletakkan sasaran membawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa berdasarkan prestasi semasa atlet menjelang Temasya. Jadi apapun, yang pertama, jangan lupa untuk ikuti siaran atlet-atlet kita untuk Sukan Commonwealth Glasgow ni 2026 menerusi platform RTM, sebab kita penyiar rasmi. Yang kedua, sama-sama kita mendoakan supaya atlet-atlet kita berada dalam keadaan yang baik, kan, sehat tubuh badan dan juga sentiasa diberikan kekuatan ya untuk acara seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, ada 8 acara. Dan sama-sama kita juga mengharapkan, yang ketiga, kita mengharapkan sasaran pingat yang dinyatakan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa untuk kali ini, kejohanan Temasya kali ini. Kita doakan lebih daripada tu, itu yang lebih baik kan. Jadi apapun, kita sebagai rakyat Malaysia semestinya kita akan menyokong 100%. Dan juga sama-sama kita jangan lupa untuk mendoakan kejayaan mereka untuk atlet-atlet atlet-atlet untuk Sukan Commonwealth 2026.

Dan untuk makluman anda juga, saudara, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.41 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Clear. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Jam yang keempat kita bersiaran edisi Khamis 23 Julai 2026. Alhamdulillah, korang tengah buat apa semua tu? Ha, kan pastinya tengah santai-santai sambil layan Negeri FM. Terima kasih. Dah selesai semua kan? Makan sudah, mandi sudah, sampai rumah pun alhamdulillah. Mungkin juga ada yang belum sampai kan, tapi tak apa, kita akan hiburkan anda juga. Saya nak maklumkan juga kepada anda menerusi TV1 sekarang ni, anda boleh saksikan secara langsung forum perdana Ehwal Islam berkenaan hakikat hati bersama-sama dengan Ustazah Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nurdin yang merupakan ahli lembaga pemegang amanah Oyadim, juga Ustaz Zakaria Osman dan juga pendakwah Ustaz Ruslan Muhammad. Anda boleh saksikan sekarang ya menerusi TV1, juga menerusi aplikasi RTM Click. Baik, kita nak borak apa malam ni? Kita borak santai-santai je dah kan. Mungkin korang pun dah penat seharian bekerja kan. Sampai kat rumah nak relax, dengan izin, nak relax, nak santai-santai kan. Sambil layan Negeri FM kan. Buka TV, radio pun buka kan. Semua buka lah. Jadi saya maklumkan di jam yang sebelum ini, yang mana nak hantarkan kiriman perkongsian aktiviti anda seharian ni kan, anda boleh hantarkan si WhatsApp kami talian 012-603-0603. Anda boleh hantarkan ucapan anda ataupun ucapan selamat malam buat insan-insan yang tersayang, ataupun nak hantarkan lagu permintaan anda, boleh, tak ada masalah. Anda kirimkan lagu permintaan anda, insyaAllah nanti kita akan raikan pendengar-pendengar sahabat-sahabat semua ya. Jadi apapun, saya nak hiburkan anda dengan lagu persembahan daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kelembagaan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai
6: bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Delantis Bunga Maaf baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.46 minit malam untuk jam yang keempat. Kita bersaran untuk hal malam ini.

1 Ogos nanti merupakan hari undi bagi pilihan raya negeri-negeri 9 ke-16. Jadi kepada anda pendengar-pendengar Negeri FM yang mengundi di Negeri 9, jangan lupa untuk semak ya berkenaan alamat tempat anda mengundi, supaya tak adalah nanti apa ni ada timbul kekeliruan. Kan tidak bermakna anda dah tukar alamat di kad pengenalan anda, masih lagi anda mengundi di tempat yang sama. Tak semestinya. Jadi pastikan anda semak semula menerusi My Semak SPR. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Kalau anda dah masukkan dalam laman web MySPR Semak tu, masukkan nombor kad pengenalan anda dan betul dah akan keluarlah butiran-butiran di mana anda mengundi, tempat tempatnya, saluran berapa, kan. Jadi itu memudahkan. Jadi bantu-bantu juga untuk ibu ayah kita, Chan, periksakan mereka juga tempat mereka mengundi, supaya nanti senang pada hari mengundi nanti 1 Ogos. Tak adalah kelang kabut nanti, kan, dah sampai kat tempat pusat mengundi, tahu-tahu salah alamat, kan dah payah kat situ, kan.

Baik saudara, kita ada permintaan pendengar kita Ahmad Aslam, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Celine Dion, lagu yang bertajuk Power of Love. Tapi sebelum kita berhibur dengan lagu Celine Dion, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian persembahan. Siapa tak kenal Toki? Kan lagu yang bertajuk Hampa. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jangan lupa, kita sekejap lagi kita live di TikTok Negeri FM Official. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman lagu kan, boleh anda hantarkan melalui live kita dekat TikTok Negeri FM Official. Anda type saja Negeri FM Official, lepas tu kalau belum follow, tekan follow sekali ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Wali Band Gajah di Balik Batu. Permintaan sahabat-sahabat kita di TikTok Live, permintaan dari pada pendengar-pendengar kita yang hantarkan kiriman, yang komen di TikTok Live Negeri FM Official. Dan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, nyanyian kumpulan Fairbates, permintaan Fachome kan, dan juga Muhammad Iqmal. Maafkan saya terbalik pula namanya, ya. Aku pun terima kasih rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman, yang hadir tanda support Negeri FM ingat sampai bila-bila. Antaranya kita ada siapa ni? Kita ada Abang Busu kita, kita ada Kawasaki. Oh, ni orang Jepun saya rasa ni. Saudara, sedikit perkongsian. Kan kalau kita tengok dunia tanpa sepadan berkenaan internet kan, kalau kita tengok sekarang ni, memang betul itu merupakan salah satu keperluan yang perlu kita gunakan. Lagi-lagi sekarang ni, kalau kita nak dapatkan maklumat ataupun informasi, semuanya dalam talian saja kan. Senang, kita type je apa yang kita nak, semuanya akan keluar. Jadi walaupun sebegitu, kita kena ambil maklum juga berkenaan dengan anak-anak kita kan, yang di bawah umur, supaya mereka terlindung ataupun terhindar daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ya, apabila mereka melayari internet. Dan kalau kita tengok, ya, ini bukanlah salah satu tindakan untuk tidak melibatkan anak-anak kita yang berusia 16 tahun ke bawah untuk memiliki akaun media sosial. Ini untuk perlindungan mereka, anak-anak remaja kita juga. Dan untuk pengetahuan anda, keperluan mengekang akses media sosial bebas bagi golongan bawah 16 tahun semakin kritikal, ya, apabila remaja, anak-anak kita di Malaysia terdedah kepada ancaman cyber, antaranya berkenaan dengan kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya mereka lihat, yang tidak orang kata sesuai dengan tahap pemikiran mereka. Itu sangat bahaya. Jadi ibu bapa dan juga penjaga, ya, pastikan ambil maklum dan juga perlu memainkan peranan yang sangat penting lah. Tanpa kawalan yang sepatutnya, tanpa kawalan yang ketat, ya, golongan remaja bersiko terdedah dengan pelbagai kandungan berbahaya, antaranya penipuan dalam talian, kan, penyebaran ideologi-ideologi ekstrim yang tidak sepatutnya. Itu sangat berbahaya untuk anak-anak kita dan juga generasi-generasi yang akan memimpin negara kita suatu hari nanti. Alright, jadi apapun, pastikan, ya, ibu bapa, penjaga sentiasa memantau anak-anak kita berkenaan kandungan apa yang mereka tengok. Itu kan, kalau kita tengok sekarang budak-budak kecil pun diorang dah ada telefon diorang sendiri kan. Jadi bagus kan, tapi ada dari sudut daripada sudut yang lain kita kena tengok jugalah berkenaan apa yang mereka lihat. Jadi apa, perlu memainkan peranan yang sangat penting. Dan kalau kita tengok, ya, bermula 1 Jun yang lalu, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 bagi melindungi mereka di bawah 16 tahun. Dan kalau kita tengok masyarakat kita, ya, di luar sana, penetapan had umur 16 tahun dilihat sebagai satu tindakan yang bagus, satu batasan yang wajar, memandangkan individu berusia 17 tahun dan ke atas lazimnya mempunyai tahap pemikiran, tahap kematangan yang lebih baik untuk menilai dan juga menapis sesuatu kandungan yang mereka tengok, sesuatu kandungan yang mereka lihat. Jadi apapun, ini salah satu usaha kerajaan, ya, untuk memastikan perkembangan anak-anak kita berada dalam keadaan yang sihat. Itu yang paling penting. Jadi apapun, apapun ibu bapa, penjaga, anda seharusnya memainkan peranan yang sangat penting. Anda kena sentiasa memantau anak-anak anda berkenaan apa yang mereka layari di internet, sebab dunia tanpa sepadan kan, type saja apa-apa semua keluar. Jadi kalau perkara yang bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang pun kita tak
tak pergi ke situ pun kan. Tapi kadang-kadang contoh macam penipuan dalam talian, itu pun salah satu juga untuk melindungi anak-anak kita semua. Alright, terima kasih yang tap-tap di TikTok Live Negeri FM. InsyaAllah kita nak tunaikan permintaan rakan-rakan kita juga yang hantarkan kiriman lagu, katanya nak dengar lagu Gadis Melayu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, dan juga lagu persembahan daripada Abang Bagio kita, lagu yang bertajuk Rindu, permintaan daripada saudara Kawasaki. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada kumpulan Flavid Kenangan Lalu. Permintaan rakan kita di TikTok Live Negeri FM, Shikin. Dan juga Abang Busu kita katanya sebentar tadi nak lagu persembahan daripada kumpulan JJ, Perjalanan ke Syurga. Alhamdulillah. Terima kasih penonton-penonton Negeri FM. Penonton-penonton yang tap-tap live kita juga dekat sana di TikTok Live Negeri FM Official. Terima kasih tanda hadir. Terima kasih hantarkan kiriman. Terima kasih yang teman saya untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran di TikTok sehingga pukul 11 malam nanti ya. Menerusi kejohanan terbuka China, sukan badminton Pelita dan juga MT Naah berjaya menyelamatkan Malaysia di kejohanan itu ya, apabila wakil tunggal Malaysia berjaya melangkah sehingga ke suku akhir kejohanan badminton terbuka China selepas mencatat kemenangan bergaya pada pusingan kedua pada hari ini. Dan kalau kita tengok ya, pasangan ranking kelima dunia itu juga hanya memerlukan 30 minit untuk menewaskan gandingan dari Ukraine dengan matanya 21-19, 21-12, straight set di yang berlangsung di Gymnasium Pusat Sukan Olimpik Changzhou. Tetapi tidak mudah kan, sebab Pelitan dan juga MT Naah dipaksa untuk bekerja keras pada set yang pertama apabila pihak lawan memberikan tentangan yang sengit sehingga mata-mata terakhir sebelum pengalaman memihak kepada pasangan negara kita untuk menang 21-19. Dan mereka kemudian menguasai sepenuhnya set kedua dengan corak permainan lebih kemas dan juga agresif. Ini yang kita nak kan, sebelum menamatkan perlawanan menerusi kemenangan 21-12 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Cabaran lebih sukar apabila gandingan regu wanita negara kita berjumpa dengan juara Masters Indonesia, dijadualkan bertemu pasangan Jepun yang juga ranking ketiga dunia, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto, bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Dan kejayaan Pelitan dan juga MT Naah hadir di tengah-tengah kecewaan kem Malaysia apabila enam lagi wakil negara gagal meneruskan saingan pada pusingan kedua kejohanan bertaraf jelajah dunia untuk kali ini. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat regu yang lain pun tahniah. Dan

juga kita berikan sokongan dan mendoakan buat regu wanita negara kita Pelitan dan juga MT Naah yang dijangka akan bertemu pasangan dari Jepun, kan, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Nasib baik lah, takut tersasul nak cakap. Saudara, tepat pada pukul 11 malam nanti seperti biasalah, kan, utama 11 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, lebih-lebih lagi berkenaan sekarang ni tengah tempoh berkempen pilihan raya negeri-negeri 9 ke 16. Jadi anda boleh sama-sama ikuti nanti, dan mana yang dah hantarkan kiriman lagu permintaan yang tak sempat saya nak siarkan, insyaAllah di jam yang terakhir nanti kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan kita semua di sana. Okey, kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada kumpulan Aziz, Bunga Permintaan Ira di TikTok Live Negeri FM. Ini dia.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil. Sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel, kita tidak pernah memperaku recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pematuhan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala dua lagi membitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
6: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Ira Mirpan featuring Bicho, lagu yang dirakam semula yang diberi nafas baru yang bertajuk Bintang baru saja menghiburkan anda, menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar kita untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Apapun saudara, terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan perjalanan dalam hidup anda. Terharu rasanya kerana anda memilih Negeri FM yang dengar kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kadang-kadang kita rasa hidup kita dah rasa macam terlalu teruk sangat kan. Kalau kita tengok, itu juga salah satu kita sebagai insan, kita sebagai manusia semestinya kita akan merasakan sebegitu sekiranya kita ada menghadapi masalah-masalah dalam apa jua perkara. Tapi kita kena ingat kan, dalam diri kita, kita kena tanamkan supaya kita jangan berputus asa untuk sentiasa memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, untuk sentiasa meyakinkan, untuk membangkitkan balik jiwa kita untuk terus menjalani kehidupan sehinggalah satu hari nanti. Gitu. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampai dah pukul 12 tengah malam nanti. Alright, esok insyaAllah melalui Radar Pagi anda akan bersama dengan Zuhairah melalui Radar Pagi, dan selepas pukul 12 tengah malam nanti Nasional FM akan menemani anda. Jangan lupa untuk sentiasa fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, lakukan perkara-perkara yang baik-baik. InsyaAllah apa yang datang kepada kita pun perkara yang baik-baik juga. Saya tinggalkan anda dengan lagu Kenny Ray Martin, Ku Petik Bintang-Bintang. Negeri FM, semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

0: Aku, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM setiap hari. Eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Radio Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click, Nisa Antero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Lalu kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa. Informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Nah, siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya-lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajau. Dajau. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula. Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gemburu Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas, emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan? Zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Rabli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pari Yani, Nolia Ramli Lia, adik dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Ros Merah, Nur Isa, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Lagu
daripada ciptaan Klasman Rudolf Schenker. Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu.
1: Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay?
0: Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan.
1: Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur.
0: Bangun tidur lapar pula.
1: Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya.
0: Baik,
1: kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat MyCard yang baru ya.
0: Selamat pagi Ayai PHY Farid Buntar hadir mantap.
1: Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Halima Hamad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifa Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Rosnani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mei Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar. Ambil berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Encik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razil 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suila 79, Aid Artana, Miss Kayoi, ada juga Street Omamon. Mantap. Terima kasih lah. Ya, kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brado-brado bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Loving the girl lah, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi light je. Kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi light-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan, Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah eh. Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Atur pulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya, Cowboy. Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, Adeka, Hajah Ipoh, Soaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipoh. Zabar lagi, Gazibu Negeri 9, Rohatun, Napak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Zalina Syarif, Rozilah Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segamat, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Susana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir apa manis. Mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni, tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir. Acik 8189, Gerobo Kak Ngah, Koleksi Bar Express Kelantan, Dahan Repot, pom-pom-pom, Udah Apis. Okey, Jajah 83. Siapa lagi? Caramel Latte, Junaida Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu.
lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nas.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zoom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng Burhan tu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Asmalini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Inu Yasha, Mr. Lobo, Mr. Sarafa, Mami Jack, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel, memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita, itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itiraf pun. Boya Concok deh, selamat pagi Boya. Dejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi laknya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor melalui lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

Lagulah apa? Tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rockers dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan. Kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Nah, macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Ya, hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah yang telah pun diluluskan oleh Ketua Jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas genjatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Ani Sarbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Ban SB, Abang Lori, bang bang bang. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga telah hadir ke air dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawang hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy, salam host Game Pilot. Nino Melaka hadir. Nino Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semua geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, bang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng beruhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya mula Sabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya, dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah, siapa lagi yang merapakan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Izzah Syafi'i Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada Nama, Siti, Zampilot. Semuanya merapakan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Ya, semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Dediki, ada Cik. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati pula. Menerusi lagu dan diri ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu, kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang, ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud, ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki, kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti, siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk, kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah, eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping, kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, ha, kita dapat rasa laksa Kedah, eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu, nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata, ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, pelbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza 2Z, malah Acik ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini, bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Ruz, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah, untuk menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Sons of Adam melalui lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Zambaha, Adik Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Urid Narayan dan juga Lata Mangeshka, Boleh Si Surat. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Rahim Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah eh, asalkan anda bangun terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah mendengar di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan khususnya keluarga berpendapatan rendah berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Ida Khairi. Ida Khairi dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam selamat pagi. Mairahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai. Maria Mazilan, Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: Persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri. Antaranya siapa tu? Dia Wawa ya. Melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu? Kuatkan semangat, kan? Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50. Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandar Raya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini. Kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita, kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa. Tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jatuh kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia katakan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasi di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan dia tu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manisnya beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa, dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal.
1: Tapi dapur sama. Kita pun belasah talan Nabi kan, janji sadap kan, macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sadap, baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu kan. Begitu juga rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia secara akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, tak jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum, tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati, kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tangan awam, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahumma

Jazz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti ikut keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal.

ajal dia kan. Meninggal pula mendak ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju meluru berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mie kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, yang juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada, kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdaya kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan tahu. Jadi percaya pada diri kita, percaya pada diri kita itu penting, tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Dan 3FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini salam Jumaat buat anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Hari ini Radar Pagi buka siaran untuk edisi Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk anda semua hari ini kerana terus bersama dengan kami frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Dan sebentar tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.59 pagi. Dan hari ini syuruk pada pukul 7.10 pagi. Jadi kena terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 93 FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

Malam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, atau anda boleh terus saja dengarkan kami menerusi RTM Klik. Yang paling penting, percuma sahaja. Mungkin ramai dah yang dengarkan kami menerusi RTM Klik sekarang. Sebab apa? Dah muat turun sebab FIFA hari tu kan? Alang-alang tu terus dengar semua stesen radio RTM di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan untuk hari ini, Zoo akan teman anda sampailah pukul 10 pagi. Lama dah ni tak teman anda dengan segala informasi dan juga lagu-lagu menarik. Jadi anda pun kenalah teman Zoo dekat sini, okey? Dan untuk anda semua, hari ini apapun urusannya, apapun perancangannya, Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan. Yang paling penting, jomlah terus setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teha?
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
1: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya. Ha,
1: jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
2: Kena bawa kad pengenalan.
1: Haa, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kena buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Mula Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan.
1: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, Ma, ya?
2: Okey, Wan. Okay,
1: Wan. Berapa bulan ngundi?
2: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah tahu dah.
1: Wan
2: punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Yang negara FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah pun kekal setia bersama dengan frekuensi negara FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Okey, yang mana tengah memandu tu, nak hantar anak ke sekolah. Ada juga yang dah nak mulakan pemanduan ke tempat kerja. Abang-abang e-hailing, kakak-kakak e-hailing pun dah mula orang kata nak mencari rezeki. Zul doakan apa pun urusan anda, Zul harap lancar saja di hari Jumaat yang mulia ini. Dan pagi ni jomlah kita mulakan kita punya pagi dengan perkara yang positif aja ya. Kalaulah pagi ni dah scroll, orang kata dah tengok bahagian social media kan, TikTok ke. Kalau tengok yang negatif tu, jangan di komen, jangan masuk campur kan. Kalau nak beri nasihat tak mengapa, tapi jangan ditambahkan lagi api yang sedang membara gitu. Okay, jadi untuk anda semua, pastikan yang negatif kita buang aja pagi ni, dan yang positif kita ambil, dan Zudu akan agar semuanya dipermudahkan untuk anda. Okey, kalau kita tengok pun kan, ini Zul nak kongsilah ramalan cuacanya bagaimana di kawasan anda. Kalau kita tengok di seluruh negeri Sembilan, kalau ramalan cuacanya pagi ni mendung, manakala di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan. Tadi tu Zul kongsikan untuk seluruh negeri Sembilan, tapi kalau anda nak tahu kan macam mana ramalan cuacanya di kawasan anda, boleh terus je layari met.gov.my. Okey, yang mana sedang memandu kalau ada info trafik ataupun yang kat rumah tu, nak kongsi dengan Zul ucapannya, nak kongsi dengan Zul apa menu sarapan hari ni. Atau ada juga yang menyambut ulang tahun kelahiran, sama hari lahir, semoga dipanjangkan umur. Hantar je dekat 012 ni, 603-0603. Nanti Zul sampaikan satu persatu, Zul bacakan anda punya ucapan. Okay, on start on, kita terus bersama dengan Zul. Sebab lepas ni, kita ada persembahan Era Fazira, Hanya di Mata. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Persembahan Nama Haikal dengan lagunya Gila Bayang baru saja menghiburkan anda. Okey, yang mana tengah hantar anak pergi ke sekolah tu, semoga semuanya selamat. Anda pun dapat hantar anak anda sampailah ke pintu pagar sekolah. Okey, adik-adik semua yang tengah dengarkan sekarang ini, pastikan belajar betul-betul. Jangan main-main, cikgu ajar dengar. Zoo dekat konti ni, doakan adik-adik semoga sentiasa faham apa yang cikgu ajar, sentiasa ingat apa yang belajar tu kan. Semoga semuanya berjaya lah, insyaAllah. Okey, jangan lupa pagi ni sebelum keluar pintu kereta tu, ucapkan terima kasih kepada ibu bapa anda kan. Susah-susah setiap hari hantar pergi sekolah, sediakan sarapan sedap-sedap sebelum nak ke sekolah tu. Itulah orang kata, kalau cubalah pagi ni ucap terima kasih ke. Sebelum ni tak pernah ucap terima kasih, pagi ni ucapkan. Mana tahu senyum sikit mak abah yang tengah hantar tu kan. Okey, dan untuk anda semua, kalau pagi ni ada ucapannya, ada info trafiknya buat anda semua yang sedang memandu nak roja-roja Zoo dekat konti, memang Zoo alu-alukan, hantar je dekat 012-603-0603. Sebenarnya kan banyak ni cerita-cerita menarik Zoo nak kongsi dengan anda untuk jam yang kedua lah. Sebab apa? Kita nak dengar dulu utama 7 pagi. Ada lagi berita yang penting untuk anda semua ambil maklum. Okey, kena terus bersama dengan Zoo menerusi frekuensi Negara FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Jangan tukar frekuensi dulu sebab Zoo akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Okey?

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Milah dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP.
2: Beberapa pihak di luar negara telah dikenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
3: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
5: Dia beratuh pada saya. Saya tak ada niat untuk, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Tinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 beregu lelaki dan 2 beregu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Cole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua pendengar Negeri FM yang terus kekal setia bersama dengan tiga frekuensi kami ataupun di RTM Klik, tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Kat rumah ke, dalam kereta ke, kat kedai makan ke, kan? Terima kasih kerana terus sokong stesen radio Negeri FM dan jadikan kami sebagai peneman anda. Memanglah. Okay, buat anda semua yang sedang menjamu selera, orang kata hari ni sarapan nasi lemak, ada yang sarapan nasi dagang. Ui, lamalah tak makan nasi dagang kan. Ada juga pagi ni yang makan roti canai tu. Orang kata selamat menjamu selera sambil dongar Negeri FM tu kan. Terima kasihlah banyak-banyak yang mana kau dah makan tu, dongarkan Negeri FM. Ajak ramai-ramai juga pelanggan tu dongar pagi ni. Terima kasih. Semoga apapun urusan anda, apapun jualan anda, lancar laku semua hari ni. Amin, insyaAllah. Okey, dan untuk anda semua pagi ni, kalaulah ada ucapan, ada juga info trafik buat anda semua yang sedang memandu, boleh hantar dekat 012-603-0603. Hari ni 24 Julai, ada ke yang menyambut ulang tahun kelahiran? Selamat hari lahir, semoga diberi umur yang panjang, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin, yang baik-baik ajalah semua untuk anda semua, birthday girl, birthday boy hari ini. Dan untuk anda semua yang nak sampaikan ucapan selamat hari lahir kepada rakan-rakan anda ke ahli keluarga anda pun boleh juga ya, hantar je dekat nombor yang saya sebutkan. Sekali lagi, 012-603-0603. Dan semestinya Zul nak kongsi ni, sekarang ni tengah meriah negeri kita ni dengan pilihan raya negeri ke-16. Apa perkembangannya? Kena terus bersama dengan Zul, sebab lepas ni kita nak kongsikan juga pelbagai informasi. Ada berita menarik, ada yang tular di media sosial. Apa cerita? Kejap lagi ya. Terus bersama dengan Zul, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta
2: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya. Ha,
0: jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Haa, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok berhenti, alam terkembang menjadi guru.

Nogori FM datang ajak ramai-ramai datang Nogori kan. Tahun ini kan juga merupakan tahun melawat Negeri Sembilan dan juga tahun melawat Malaysia. Jadi untuk anda semua, hari esok Sabtu dan juga Ahad, mungkin ada kawan-kawan sedara mara yang nak berkunjung ke Nogori kita ni ha. Apa salahnya anda jadi pemandu pelancong? Bawa mereka pergi ke Port Dickson ke, bawa mereka ke tempat yang menarik ko kan. Poyo kata apa, Ulu Bondo ko, mana-mana lah yang mana cantik di Nogori kita ni, kita perkenalkan kepada orang ramai. Baiklah, sekarang ini 7.43 minit pagi. Untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda. Zudo akan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita tengok pagi ni kan dekat kompleks penyiaran Tuanku Muhammad, kalau Zu intai lah dekat tingkap ni ha, nampak gayanya macam mendung ya. Sebab kalau kita tengok ramalan cuacanya, memang begitulah pagi ni, rata-rata di Negeri Sembilan ini mendung.

dah pakai baju hujan siap-siap kan. Takutlah nanti tengah perjalanan tu tiba-tiba hujan ke. Susah pula nak sarung. Tak ada tempat nak berteduh. Okey, jadi untuk anda apa pun urusannya, semoga dipermudahkan. Amin. InsyaAllah kita doa yang baik-baik aja pagi ni ya. Okey, baik. Tak lama dah sebenarnya kita nak menghampiri untuk hari mengundi bagi pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16, 1 Ogos nanti. Nanti 28 Julai ni ada undi awal untuk anggota-anggota tentera, anggota polis, pihak berkuasa dan sebagainya. Dan untuk hari mengundi waris-waris kita pada 1 Ogos, jangan lupa ya. Untuk ajak yang dekat bandar untuk balik ke kampung untuk mengundi, yang mana mungkin ada mak-mak wan-wan tu yang perlu kita bantu untuk bawa ke pusat mengundi tu, ajaklah mereka sekali. Yang paling penting sebelum nak mengundi tu, semak dulu anda punya orang kata kelayakan, pusat mengundi anda di mana, menerusi MySPR semak, okey. Nanti sebelum nak mengundi tu, mudahlah urusannya tu nanti. Dan yang paling penting, kalau anda dengar stesi radio RTM ni, ada macam-macam orang khabar, PKA-nya, promonya berkenaan dengan PRN ni kan. Jangan lupa bawa IC, jangan pakai baju batik, okey. Nanti tanda elok-elok, pangkah baik-baik. Apa pun, kalau anda lihat di kawasan anda, rata-rata pun kemeriahan kempen untuk PRN ni pun orang kata bukan main lagi meriahnya. Sama-samalah kita raikan PRN kali ini dengan penuh semangat demokrasi ya. Saling hormat menghormati, tak nak gaduh-gaduh di media sosial pun, jangan mempermainkan isu 3R. Okey, sama-sama kita saling ingat mengingati. Selepas ini banyak lagi informasi Zul nak kongsikan, terutamanya kalau Zul tengok ya, di Dada Akhbar ada 12,353 kandungan deep fake diturunkan sejak Januari. Apa deep fake tu? Kalau nak tahu kena tunggu selepas ini. Jom kita layan dulu persembahan Exist pagi ni. Just Nita. Semoga anda semua terhibur. Radar pagi.

Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
5: Ya, itu dia. Jadi untuk anda semua yang berbakat, bolehlah sertai uji bakat Bintang P. Ramli ini, okey? Dan juga boleh bagi tahu rakan-rakan anda yang mungkin ada suara seperti persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh bagi tahu mereka ada uji bakat nanti, okey? Sekarang ini dah masuk jam yang ketiga. Tadi Zuhada bagi tahu nak kongsi berkenaan apalah dia deepfake tu, kan? Sebab ada di Dada Akhbar ini berkongsi berkenaan 12,353 kandungan deepfake dah pun diturunkan sejak Januari. Ini apa yang dikongsikan oleh Kementerian Komunikasi dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen baru-baru ini. Sebanyak 12,353 kandungan atau 94% dah pun berjaya diturunkan oleh MC-MC pemberi perkhidmatan berlesen. Jadi untuk anda semua, kan, kalau nak tahu deepfake tu apa, awal-awal tu Zoo pun tak tahu juga. Tapi bila kita tengok, kita cari, rupanya deepfake itu merupakan kandungan video, gambar atau audio palsu yang dihasilkan atau diubah menggunakan kecerdasan buatan AI. Sampailah video tu kelihatan atau kedengaran seperti betul-betul, seperti benar. Itulah orangnya. Walaupun perkara itu sebenarnya tidak pernah berlaku. Jadi senang cerita, AI yang orang kata mempengaruhilah pengguna media sosial dan sebagainya, seakan-akan individu tertentu, seakan-akan apa sahaja orang kata iklan kau, kan, yang menggunakan AI ni, tetapi ternyatanya palsu semua. Jadi dah banyak dah ni, 90% berjaya diturunkan. Tahniah.